permohonan lesen bagi menjalankan aktiviti penjualan alat timbang dan sukat di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 bagi memastikan pemohon serta premis memenuhi syarat ditetapkan sebelum lesen dipertimbangkan. Beberapa laluan jalan raya dan lot parkir di sekitar Terminal Feri Roro Labuan ditutup sementara sehingga 1 September ini. Penutupan itu bagi memastikan kelancaran trafik, pergerakan kenderaan dan operasi feri sepanjang sambutan Hari Kebangsaan serta cuti persekolahan. Laluan pandu lalu pemeriksaan imigresen turut ditutup sementara bagi memberi keutamaan kepada aliran trafik dan pengurusan penumpang susulan peningkatan operasi keluar masuk feri. Pengguna feri dan jalan raya dinasihatkan akan merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan petugas dan papan tanda keselamatan di lokasi. Mawi Pelabuhan terus berkukuh pendekatan turun padang bagi memastikan kebajikan keluarga asnaf yang menerima bantuan terus diberi perhatian. Menerusi program Ziarah Cakna, Mawi bersama Jabatan Pendidikan Labuan menziarahi 2 penerima bantuan UM Persekolahan Mawi di sekitar Labuan. Lawatan itu memberi ruang kepada pihak berkenaan melihat sendiri keadaan semasa keluarga serta mengenal pasti keperluan yang masih memerlukan bantuan. Mawi Pelabuhan turut menyampaikan bakul makanan bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian keluarga asnaf selain memastikan bantuan yang disalurkan terus memenuhi keperluan penerima. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Harjajek, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga, ah, sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: info sihat di Labuan FM.
1: Yeah, info sihat. Suka makan ulam. Ada yang favorite, ada yang bilang saya suka tu, kadang-kadang rasa dia pahit tawar gitu kan. Tapi mungkin selepas mendengarkan khasiat ulam-ulaman ini, ramai yang akan cuba-cuba makan ulam. Antara lima yang popular, pegaga, iaitu mengandungi antioksidan dan merupakan sumber vitamin serta mineral. Ulam raja kaya dengan antioksidan dan serat. Daun selom mengandungi vitamin A dan vitamin C. Pucuk gajus membekalkan serat serta beberapa mineral penting. Timun pula mengandungi banyak air yang membantu menyokong hidrasi harian. Cara menikmati ulam dengan lebih sihat, kasih cuci dulu, basuh hingga bersih sebelum dimakan. Pelbagai jenis ulam untuk mendapatkan nutrien yang berbeza. Kurangkan sambal ataupun pencicah yang terlalu masin dan juga tinggi gula. Jadikan ulam sebagai pelengkap hidangan bersama dengan sumber protein dan juga bijirin penuh. Amalkan ulam setiap hari untuk kesihatan yang lebih baik secara semula jadi. Walaupun nampak sederhana ulam-ulaman ini, tetapi ia boleh menjadi sebahagian daripada corak pemakanan yang sihat. Mengamalkannya bersama-sama diet yang seimbang, aktiviti fizikal yang mencukupi dan juga gaya hidup sihat dapat membantu menyokong kesihatan secara menyeluruh. Itu dia info sihat, khasiat ulam-ulaman yang ramai terlupa. Ada yang suka seseorang tapi malu mau berterus terang. Kalau belum cuba, manalah kita tahu nasibnya kan. Tanya-tanya dulu khabar ada yang punya ataupun belum. Kalau rasa risau, gunda gulana, tidak tahu caranya, ada tips daripada Ainantas. Name aku suka dia, Labuan FM.

0: Kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby?
2: Danau gemilang? Besarnya.
3: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
0: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
2: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukarno tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
6: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
2: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu,

Rabu 26 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Pelabuhan FM, suara pesisir anda. Apa yang tular sana sini hari ini? Cerita mengenai H Jason Number. Usia bukan penghalang, warga emas aktif bermain. Skateboard, guys. Usia bukan penghalang bagi seorang warga emas di wilayah Shandong, China, untuk melibatkan diri dalam sukan ekstrim papan selaju ataupun skateboard. Dong Zhiying yang berusia 65

5 tahun tular di media sosial selepas kerap meluncur papan selaju bersama dengan anak lelaki dan cucunya. Lebih mengagumkan, 3 generasi itu kerap mempamerkan pelbagai teknik sukar secara serentak dan berirama. Aksi lincah dan berkeyakinan tinggi wanita itu bersama cucunya yang berumur 14 tahun bukan sahaja mencuri tumpuan penduduk, malah video latihan mereka mencatatkan jutaan tontonan di platform dalam talian. Hobi luar biasa itu tercetus apabila anak lelakinya lincah memperkenalkan sukan tersebut sebelum mengajak ibu serta anak lelakinya menyertai latihan bersama. Aktiviti riadah itu kini menjadi cara utama keluarga berkenaan mengisi masa terluang sekaligus merapatkan hubungan kekeluargaan. Boleh tahan main skateboard. Kalau di Taman Awam Perbandanan Labuan itu, kita selalu melihat generasi muda yang bermain skateboard kan. Dari kanak-kanak, golongan remaja dan juga belia. Ini kali Dong Jing, warga emas berusia 65 tahun. Boleh tahan. Tapi kalau kita yang berumur 65 tahun di Malaysia ini, mampukah mencabar Dong Jing ini? Tiada yang mustahil kan. Tapi mau hati-hati Joey, karang gara-gara main skateboard ni kalau usia 60-an tu. Aduh, takut kui patah mematah, rapuh tulang lagi. Jadi baik-baik kita. Apapun, inilah keistimewaan Dong Jing, 65 tahun yang tular di media sosial China selepas kerap meluncur papan selaju. Sekejap lagi saya akan bacakan respon yang diberikan oleh pendengar berkaitan dengan topik kita hari ini. Kawan ramai atau kawan sedikit? Ada yang suka kawan ramai. Meriah betul bila berkumpul. Banyaklah baitu cerita mau dikongsi. Tetapi ada juga yang lebih selesa dengan beberapa orang kawan saja. Anda bagaimana? Hantarkan sekarang. Ding-ding Andi Bernadi, Labuan FM, DJ Baby di sini.

0: Maaf ya nak, Pacin nak minta tolong sikit boleh? Kotak ni berat sangat. Tak larat Pacin angkat masukkan ke dalam bonet kereta ni. Boleh tak kalau tolong Pacin angkat?
1: Oh, boleh Pacin. Tak ada masalah. Mari saya tolong Pacin angkat kotak ni ya.
0: Terima kasih banyak nak. Semoga Allah akan membalas budi baik anak tolong Pacin ya.
1: Sama-sama Pacin. Dah jadi tanggungjawab kita kan untuk tolong menolong sesama kita. Lebih-lebih lagi pada yang memerlukan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Labuan FM, suara pesisir anda. Topik untuk sembang pagi hari ini, ada yang suka mempunyai ramai kawan meriah bila berkumpul. Ui, banyaknya cerita dikongsi. Geng apa tu? Geng memancing, geng memana, geng berbasikal kali ya. Tapi ada juga yang lebih selesa dengan beberapa orang kawan saja. Jadi anda, bagaimana kawan ramai atau kawan sedikit yang memberikan respon pagi ini? Kita ada Regina Malaya Damien. Bagi saya, kawan banyak atau sikit tiada beza. Yang penting ikhlas mau berkawan dari penerimaan kita saja. Baik itu, setiap orang banyak ragam, kita on saja mana yang okey. Kalau tidak seberapa gaya tu, jangan terlampau rapat. Yang penting pandai jaga hati, jangan terlebih cakap. Terima kasih Regina atas peringatan itu. Liz Nuri, dulu ramai kawan Min, hari demi hari kawan tu makin kurang sebab lebih suka menyendiri sekarang. Wow, tenang is good gitu. Mami Sunda, hai. Ramai kawan Min sekarang, kawan Zumba, kawan Bestie. Syukur semua baik-baik Tuhan berikan rakan-rakan saya. Lagi daripada Awang Alai, ramai kawan siuk pulang Min. Nganya munkan quality time. Seorang dua sudah cukup Min. Ramai-ramai sakit kepala. Mun faham bisai. Hantarkan respon anda pula. Bagaimana, suka kawan ramai ataupun kawan sedikit ke FB Labuan FM? Pukul 9 pagi nanti kita singgah ke Nasional FM untuk mengikuti utama 9 dari sana. Dan selepas itu, wow, wow, wow, tok ketua kita selalu nampak dia berbasikal. Tapi hari ini dia akan datang ke Konti Labuan FM untuk bicara eksklusif, iaitu Encik Jamil Haji Karyo, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Tanjung Aru. Labuan FM, suara pesisir anda. DJ Baby, teman pemanduan anda pagi ini.

0: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Jalur gemilang? Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
3: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukamo tu, Lan? Ha? Hongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira dah engkau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
3: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
3: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
1: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
8: Labuan FM, suara pesisir anda. Tepat pukul 9.15 minit pagi. Seperti yang telah pun saya war-warkan tadi, kita ada seorang tetamu yang cukup disegani dan terkenal di wilayah Persekutuan Labuan. Ui, glamour. Kalah DJ-DJ Labuan FM tahu. Kita teruskan bicara eksklusif pagi ini dengan satu topik yang cukup dekat dengan masyarakat, khususnya penduduk kampung. Kami akan menyelami peranan seorang tok ketua, cabaran yang dihadapi, kemudahan dan keperluan masyarakat setempat, serta bagaimana kepimpinan di peringkat kampung dapat membantu membawa suara rakyat kepada pihak kerajaan. Labuan FM berbesar hati menerima tetamu khas Encik Jamil bin Karyo, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK Kampung Tanjung Arus. Selamat datang ke Labuan FM, Encik Jamil.
9: Terima kasih. ATM Labuan, ATM Labuan kena menjemput saya sebagai tetamu pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam satu Madani.
8: Ya, ceria orangnya ya. Bersemangat, bertenaga pagi ni. Baiklah, kita berkenalan dulu. Kita mau tahu sedikit latar belakang serta pengalaman Encik Jamil sehingga diberi kepercayaan untuk memimpin JPKK Tanjung Aru ini. Jadi, memang menetap di Tanjung Aru ni sejak bila?
9: Sejak lahir, saya memang berasal dari kampung Tanjung Aru dan dilahirkan di kampung Tanjung Aru.
8: Itu sejak berapa tahun yang lepas?
9: Sekarang saya berumur 50 tahun, 58 tahun. Jadi
8: semenjak 50 tahun, umur kesimpulan
9: dari 58 tahun. Jadi semenjak dari itulah saya memang menetap di kampung Tanjung Aru dan tidak pernah berpindah ke mana-mana.
8: Ya, kampung Tanjung Aru tu luas. Dia mesti ada zon-zon mana kan asal kampungnya. Jalan apa, simpang apa.
9: Maksudnya tempat tinggal.
8: Asal.
9: Asal, okey. Asal yang setahu saya lah, kalau ibu kepada arwah ibu saya, dia berasal, dia dilahirkan di Kampung Babulo.
8: Yeah.
9: And then berpindah ke Kampung Tanjung Waru Nelayan. Selepas tu berpindah lagi ke Simpang Bukit Polai, Kampung Tanjung Waru. So sampai dari situ kita terus menetap di situ lah, di Simpang Bukit Polai, Kampung Tanjung Aru.
8: Nah, jadi penduduk kampung Tanjung Aru, jom tap-tap screen guys, berikan sokongan kepada Tok Ketua kita. Ramai yang sudah pun singgah di TikTok Live Labuan FM. Ketika ini kita ada Ajit Sumboy, Baketua kami atau Ambai. Ha, nanti minta ya belanja. Ha? Kemudian mie goreng, mantap Ketua Ewa, ada besan juga Ketua.
9: Mana besan?
8: Floreta, Serubun Antayan, singgah besan di TikTok Live Labuan FM. Baiklah, kita ingin tahu juga, kongsikan asal-usul nama Kampung Tanjung Aru ni dan persempadanannya tu dari mana sampai ke mana, Tok Ketua?
9: Alah, asal-usul ni kan, bukan saya tidak mengkaji asal-usul ni. Sebelum ni ada juga permintaan daripada Ministeri Malaysia Sabah untuk berkongsi asal-usul Kampung Tanjung Aru tu. Jadi orang Tanjung Aru, saya minta maaf kalau mungkin saya punya penjelasan di sini, perkongsian ni kurang tepat. Okey, asal-usul Tanjung Aru ni, Aru, okey, pokok Aru, sebetulnya di sepanjang pantai kita tu, daripada mungkin daripada Lubuk Tamiang ke Nanggalang ataupun sampai ke sini, ke Kerupang ni, Tanjung Taras ni, banyak pukuru, terutama di Kampung Tanjung Aru itu. Pada asalnya kampung tu memang di sepanjang pantai itu memang banyak pukuru. Pukuru, dan dari cerita ke cerita orang tua-tua dahulu, kampung tu dinamakan sebagai Kampung Aru. Mungkin ialah di situ mungkin banyak pukuru yang tumbuh di tepi-tepi pantai. Itu yang sepengetahuan saya lah.
8: Iya, jadi kenapa ada Tanjung? Sebab
9: Tanjung,
8: di hujung dekat laut.
9: Sebab dia sebab dia di hujung, Tanjung. Yeah. Macam Tanjung Kubung, Tanjung Aru, okey, Tanjung Kiam Sam. Banyak Tanjung lagi. Mungkin berdasarkan tu lah. Berdasarkan tu geologi tu, geografi dia.
8: Jadi persempadanannya tadi
9: daripada lagi simpang pula
8: Lubuk Tamiang,
9: jambatan Lubuk Tamiang, Tanjung Aru tu, jambatan Tanjung Aru tu saya kurang pasti dia di bawah Tanjung Aru ataupun Lubuk Tamiang. Tapi saya tahu di hujung tu ada persempadan, Lubuk Tamiang, Tanjung Aru, itu ke sebelah atas. Kalau ke sebelah bawah, daripada perumahan Tan Bila, Sibiu, sampai ke Simpang Tiga, Tanjung Waru Nelayan di atas tu.
8: Betul.
9: Masuk ke dalam. Sebelah ke kanan tu macam PPR. Itu Imperial Housing. Imperial Housing tu sebetulnya di bawah seliaan Ketua Kampung Lajau.
8: Begitu.
9: Ya, PPR pun di bawah seliaan Ketua Kampung Lajau. Anjung Senja di atas tu Duran Tunjung. Okey. Tanjung Layan sehingga sempadan International School di situ. Sampai situ sahaja.
8: Ya, tadi
9: luas juga.
8: Tok Ketua kata persempadanan Tanjung Aru ini ialah melibatkan juga Lubuk Tamiang kan, sebelum jambatan sebelum itu. Jadi bagaimana kalau kita dari arah selepas dari Tanjung Aru Nelayan, mau turun ke bawah tu, kita akan melalui MPL Housing di sebelah kiri. Kan, kiri. Jadi kalau kita terus lagi, ada simpang utama masjid yang warna pink kan kalau sekarang. Okey. Itu kalau kita belok ke sana, kita menuju ke Kampung Lajau.
9: Kampung Lajau. Okay.
8: Kalau kita terus sahaja, kita limpah sita masjid pink atau kan? Sebab belum sampai jambatan lagi. Jadi adakah kawasan itu masih Tanjung Aru atau
9: ada
8: Lajau?
9: Kalau kita tengok di situ ada tanda jalan persempadanan. Okey. Di situ dia panggil sempadan Lajau dan Tanjung Aru. Ada nampak tak di situ ada ada pondok stall baga legend
8: ya.
9: Sampai di situ sahaja persempadanan Tanjung Waru.
8: Rupa-rupanya
9: luas juga.
8: Jangan tak kita keliru ah.
9: Ya betul. Kadang-kadang penduduk sebelah sempadan ni kan, kadang-kadang terutama apabila diorang memerlukan tanda tangan pengesahan COP, diorang kadang-kadang bukan terkeliru, dia cakap kadang-kadang minta tolong dengan saya cakap sebetulnya kamu tinggal di dalam kawasan Kampung Lajau. Oh. So pengesahan COP tanda tangan tu semua melalui kampung ketua Kampung Lajau.
8: Sebab ramai juga yang sebenarnya masih tidak tahu kan.
9: Ya betul.
8: Maka wujudnya bicara eksklusif Tok Ketua untuk memberikan penjelasan itu. Yep. Baiklah, boleh kongsikan sedikit latar belakang serta pengalaman Encik Jamil sehingga diberi kepercayaan untuk memimpin JPKK Kampung Tanjung Harun ini. Bukan mudah kerjanya. Tetapi boleh tahan. Hebat.
9: Memang bukan mudah sebab terus terang saya kongsikan di sini. Saya masih bekerja dengan satu company. Masih bekerja dengan company yang sama sudah lebih kurang 35 tahun. Jadi cabaran tu memang ada dalam pembahagian masa. Sebetulnya minta maaf orang kampung, saya sudah dua kali menolak lantikan sebagai ketua kampung untuk kebaikan sebenarnya. Kebaikan untuk penduduk kampung dan kebaikan untuk saya. Saya jenis yang tidak mau dilantik ada jawatan tetapi tidak boleh bagi komitmen.
8: Hanya itu sekadar nama saja.
9: Sekadar nama itu bukan saya, okey. Mungkin itu sebab kenapa saya menolak dua kali lantikan, saya tolak. So yang lantikan yang ketiga ni mungkin orang di atas sana pengharapan dia orang, pengharapan orang kampung. Jadi bila saya fikirkan saya bekerja untuk normal retirement dengan izin lebih kurang 2 tahun. Jadi lantikan sebagai pengurusi JPKK pun dalam 2 tahun. Jadi bila saya congak-congak bolehlah saya terima
8: membantu
9: orang kampung.
8: Terima kasih untuk kredibiliti ini, seorang ketua yang sangat berintegriti biarpun mempunyai tugasan di tempat lain, tetapi dalam masa yang sama oleh kerana Encik Jamil sendiri memang sudah rapat dengan penduduk kampung di sana, jadi pastinya kerjasama itu akan menjadi lebih baik lagi kan. Bukan satu tugas yang kecil kerana Tok Ketua merupakan antara individu yang paling dekat dengan masyarakat dan menjadi penghubung antara penduduk dan juga pihak kerajaan. Baiklah, jelas di situ kan ada perkara yang perlu diberi perhatian oleh Tok Ketua lah. Baiklah, kami juga mau tahu ni, apakah isu yang boleh diangkat untuk menjadi perhatian kerajaan?
9: Okey, isu yang sebetulnya banyak isu, di mana-mana kampung pun ada isu, terutama pasaran fasiliti ya. Kan? Kalau kita bercerita tentang kemudahan-kemudahan yang ada di kampung saya itu sudah banyak sebetulnya. Sudah banyak. Cumanya itulah pasaran, fasiliti, keadaan belah raya kita yang uzur. Bukan di kampung Tanjung Harun saja. Banyak-banyak kampung, di kampung-kampung lain pun pasaran macam tu memang uzur, okay, untuk kegunaan komuniti. Ada setengah-setengah kampung tu, Tanjung Harun masih beruntung tau. Kita masih ada padang bola, kita ada padang futsal di situ, and then multi purpose lah tu, padang tu boleh digunakan untuk netball, bola tampar. Kalau di kampung-kampung lain memang kurang ada. Jadi isu itu sebetulnya sama. Saya angkat ke sini, orang di atas sana, okay, orang kerajaan dengar luahan saya. Okay, kita perlu keperluan-keperluan asas yang macam tu, seperti jalan raya terutama. Jalan raya, satu jalan raya, okay, jalan raya kampung, jalan raya bersimin ni lah, berturap bersimin. Kita memang memerlukan. Tetapi kelulusan tu, kriteria untuk mendapatkan kelulusan jalan siming tu. Orang atas sana dengar. Okay? Kalau boleh, sekarang ni kelayakan untuk mendapatkan jalan siming sekurang-kurangnya ada buah rumah. Dua buah rumah. Okay? Memang payahlah. Ada yang setengah tu dah 10 tahun, 20 tahun. Mohon, memang ada mohon. Sekarang ni saya bantu. Masih tak dapat kelulusan sebab alasan yang di atas sana, sebuah rumah tidak melayakkan. Kalau boleh, polisi tu ubah. Ubah. Orang kampung tu bayar sewa, come on lah. Bayar cukai rumah, cukai tanah, sama dengan orang lain. Alright? Jadi kelulusan tu kalau boleh dilonggarkan. Dipikir balik semula. Begitu je jalan-jalan yang macam lampu jalan. Alhamdulillah Kampung Tanyaru ni, terima kasih juga kepada YB kita, Dato' Indra Suhaili, di bawah parlimen, di bawah ICU. Saya memohon lampu jalan solar dan diluluskan 38 biji dan sudah pasang. Terima kasih di sana yang sudah bekerja, yang membantu, terutama ICU, Parlimen. Masih banyak. Banyak lagi lah kalau nak diangkat DJ.
8: Ya, kan? Betul.
9: Nanti kalau itulah saya angkat, saya yang kena kecam ni.
8: Tapi usahakan yang terbaik.
9: Ya, usaha. Saya akan usahakan terbaik.
8: Diselesaikan masalah
9: untuk
8: ini
9: orang kampung, insyaAllah. InsyaAllah. Memang banyak permohonan dengan paritnya, perlu saliran parit yang betul. Yeah. Ada setengah tempat kenapa dia banjir, right? Air naik. Sebab peparitan tu tidak sempurna. Alright. Di Kampung Tanjung Aru contohnya, kawasan sama yang banjir. Kawasan bertahun-tahun. Apa solusi dia? Solusi dia. Kami mau korek longkang tu sendiri besar-besar? Kan? Jadi minta tolonglah. Kalau saya nak angkat, nak highlight, di kampung saya memang banyak. Memang banyak. Saya minta maaf. Siapa nak kecam saya, kecam. Sila. Yeah. Itu tugas saya, amanah saya. Saya dilantik sebagai ketua kampung, so saya kena luahkan ni semua. Orang kampung akan hentam saya, akan tanya ketua. Bila nak selesai? Kan? Jadi, ini platform, terima kasih Artem. Ini platform yang betul bagi saya untuk meluahkan apa yang kita masalahi, masalah yang kita dapat di kampung kita.
8: Ya, sesungguhnya bukan mudah untuk menjadi seorang ketua kampung, kan? Penting isu-isu di peringkat kampung disampaikan melalui saluran yang betul supaya dapat diberi perhatian dan tindakan oleh pihak yang berkaitan. Dan bila bercakap tentang pembangunan kampung ini, sudah tentu kemudahan untuk penduduk juga memainkan peranan yang sangat penting. Jadi terima kasih juga kepada penduduk Kampung Tanjung Aru yang pastinya selepas sesi meluah memohon pendapat dengan ketua kampung, kan, mereka juga berusaha untuk masalah itu dapat diangkat di peringkat kerajaan. Dan kita sama-sama doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Kampung Tanjung Aru dan juga kampung-kampung yang lain akan berada di dalam keadaan yang terkawal dalam pelbagai bidang pembangunan, pengurusan, kesihatan dan sebagainya, kan. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu Baby Shima Amboy, Pura-Pura Bujang. Lagu untuk Tok Ketua, kan, ni ada bujang dalam konti. Baiklah, hantarkan respon anda di tap-tap screen TikTok Live Labuan FM.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
1: Bicara eksklusif di Labuan FM edisi 26 Ogos 2026 bersama-sama dengan saya Nadia Tuan Jamil Seringgit Sata. Baiklah, Encik Jamil bin Karyo, pengerusi JPKK Kampung Tanjung Aru, masih lagi bersama-sama dengan saya. Wow, Tok Ketua Kampung Batu Arang pun ada juga di sana. Encik Roslan Haji Karyo, kenapa sangai kamu punya nama beliau ni? Lagi Jaf Jafari Ketua Haji Jai 81, Roslan katanya, wih, ramai yang menyapa, kalah ke dia aku, banyak peminat Tok Ketua. Oh, di konti ni buat tap screen guys, Tok Ketua mikrofon atau banner dulu di depan.
2: Macam mana sini kan?
1: Supaya senang kita berlagu karang, buat tap screen. Kalau sampai 100k, Tok Ketua akan menyanyi lagu P. Ramlee. Tengok, ya sudah pakai songkok Ketua, tinggi songkoknya bagi anek. Baiklah, tadi kita telah pun berkenalan dengan Tok Ketua, asal mana, lahir tahun berapa, dan kongsikan sedikit asal-usul nama Kampung Tanjung Aru, persempadanannya dari mana, apakah isu yang boleh diangkat untuk perhatian.

0: kerajaan. Kita mahu tahu pula apakah kemudahan dan bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui pengerusi JPKK ini.
1: Okey, sebelum tahu, saya ingin memohon maaf lah. Tadi saya diberi teguran gunakan bahasa yang okey. Saya minta maaf kepada semua. Jadi saya akan guna yang bahasa yang manis lah. Alright, semanis saya. Saya minta maaf. Alright, cuma tadi mungkin saya emosional, meluahkan perasaan. Jadi tiada kaitan dengan RTM. Alright, itu atas pendapat peribadi saya sebagai kota kampung. Okay. Pertanyaan tadi, permohonan yang boleh dibuat. Sebetulnya saya cuma pengantara setiap permohonan, bukan mohon melalui saya. Alright, saya cuma buat sebagai ketua kampung surat sokongan.
0: Yeah.
1: Okay. Kalau permasalahan orang kampung seperti penggantian atap, kamu boleh mohon kepada direct kepada MAWIP, kepada parlimen ataupun kepada kementerian apa tu, KW yang kementerian apa sudah tu? Alah, lupa. Kementerian Desa Luar Bandar.
0: Ya.
1: Yeah. Okey. Kamu boleh mohon directly tapi kena inform dengan saya untuk mendapatkan surat sokongan.
0: Mm-hmm.
1: Begitu juga jalan raya, Jalan Simin. Alright? Ataupun lampu jalan. Kamu boleh mohon kepada agensi-agensi saluran yang betul. Macam ACSB, alright, KJKR. Tapi kena, bukan semestinya melalui saya juga. Sebab surat sokongan daripada kampung perlu. Kan? Walaupun kamu buat permohonan tu directly secara terus, nanti agensi-agensi yang berkenaan akan hubungi saya juga untuk meminta surat sokongan dari ketua kampung. Banyak macam pembelajaran untuk anak-anak sekolah kita yang kurang mampu. Okay? Kayu MS apa semua tu, kamu boleh mohon kepada MAWIP, Baitul Mal, even dengan izin kepada parlimen juga, Datuk Suhaili, ICU, Datuk Rafi sekalipun. Kamu boleh minta surat sokongan daripada saya. InsyaAllah akan dapat.
0: Ya, itu dia kemudahan yang ada di kampung pula. Contohnya kan, kalau kampung lain tu kan ada library, kemudahan internet yang begitu pantas sekali, ada nadi. Di kampung Tanjung Aru, mustahil banyak kemudahan itu yang boleh digunakan oleh penduduk kampung, terutama sekali golongan belia kita.
1: Okey. Mungkin kampung saya ketinggalan lah, tertinggal. Kalau dulu, kalau kita bercerita pasal kemudahan internet yang percuma, di situ saya nampak ada logo Kemas kalau tak silap. Sekarang dah tak ada. Saya tahu saya memang ada dulu. Tapi sekarang ni tidak ada. InsyaAllah saya akan usahakan dan cari tempat yang sesuai. Alright. Macam Balaraya tu kurang sesuai sebab dia ke dalam. Saya tak nak orang melepak di sana, terutama belia.
0: Di kawasan mana? Belaraya kampung tu.
1: Simpang Belaraya tu menuju ke mana? Ke Belaraya, kerja tembus ke Anjung Ketam. Ada perumahan arena. Perumahan arena berdepan. Simpang tu berdepan.
0: Adakah Belaraya ni kelihatan dari tepi jalan?
1: Kalau kita masuk ke dalam, ya kelihatan. Tapi kalau daripada jalan utama di luar tu memang tak nampak. Cuma ada tanda jalan di situ, Simpang Belaraya.
0: Ya, ada pulang yang bilang sini kami ada balai bombanya. Kemudahan bomba
1: ada. Baru-baru ni, terima kasih juga kepada Kota Kampung sebelum ni, Tuan Haji Harun. Atas usaha beliau, saya cuma meneruskan permohonan tu. Balai Pasukan Bomba Sukarela Kampung. Tanjung Aru di salah satu kampung yang terpilih lah untuk mewujudkan satu balai bomba kecil.
0: Tahniah
1: juga, terima kasih juga kepada Tuan Pengarah, Tuan Abdul Rahman, Pengarah Bomba. atas peresmian hari tu, saya lupa daripada Datuk apa, KP diorang, dia balai bomba tu walaupun kecil tapi dia lengkap dengan baju api dia, dengan jentera sebiji untuk kebakaran-kebakaran kecil, untuk first responder yang permulaan tu diorang boleh bantu sebelum kehadiran bomba layangan, bomba Kampung Jawa.
0: Itu di antara kemudahan yang ada. Ramai juga penduduk yang suka datang bersiar-siar di Kampung Tanjung Aru ni kan. Maklumlah pantainya luas, cantik, bersih lagi kan. Tempat orang memancing, berkupi-kupi tepi pantai hujung minggu.
1: Pantai kita, pantai Tanjung Aru ni sebetul dia cantik. Dia tanjung memang cantik, tapi kurang penjagaan lah. Dari segi, maksud saya, tidak macam Pohon Batu, Banjur Hitam, Layangan. Dia ada kontraktor. Tanjung Aru memang tidak ada. Lagipun tempat tu memang sesuai sebetulnya. Sebetulnya saya ada cadangan dengan penduduk kampung, terutama penduduk yang tinggal di kawasan Anjung Ketam. Ada satu kawasan sebetulnya kita boleh jadikan tempat, sekarang ni satu trend gambling. Ada satu kawasan memang kita nak bersihkan tapi belum bermula. So saya akan wujudkan, insyaAllah, orang kampung, saya akan wujudkan tempat tu untuk kita, untuk penduduk luar, untuk piknik, camping, gambling. Kita akan sediakan tandas memang sudah ada. Kita berkongsi dengan Anjung Ketam sebab kawasan tu dekat, lampu solar pun sudah dipasang situ sebanyak 4 biji. So nanti kita buat gotong royong lah, bersihkan kawasan tu, saya akan bangunkan, insyaAllah.
0: Mudah-mudahan
1: pondok pun ada dua dekat situ, ada satu, insyaAllah kita akan bangunkan untuk apa,
0: aktiviti
1: riada.
0: Kita healing time.
1: Healing time.
0: Me time. Yep, dengan betul, penduduk kampung.
1: Betul,
0: ajak
1: DJ
0: sekali kanak-kanak, kan, orang tua, betul, beriada sama sebuah keluarga. Jadi ini kita akan berkenalan. Kadang jiran sebelah pun kita nak kilala.
1: Betul.
0: Kan? Jadi bila adanya aktiviti yang akan dilaksanakan oleh Tok Ketua kita ini, riadah bersama-sama dengan penduduk kampung, ianya juga mampu mengeratkan lagi ukhuwah dan silaturahim sesama penduduk Kampung Tanjung Aru. Ini yang ditunggu-tunggu, Nek. Jangan lupa panggil kami, kru Labuan FM. Paling mau merasa aing panas, aing kupi panas daripada air tangan Tok Ketua. Baiklah, itu satu penjelasan yang cukup berguna. Mungkin ada pendengar yang selama ini tidak begitu mengetahui bahawa JPKK ini boleh menjadi tempat untuk mendapatkan maklumat dan juga panduan berkaitan bantuan yang bersesuaian. Yang penting, penduduk jangan segan untuk bertanya dan mendapatkan maklumat melalui saluran yang betul. Namun di sebalik tanggungjawab Tok Ketua ini, pasti ada cabaran yang dihadapinya. Apapun, all the best Tok Ketua. Sebelum kita berpisah, ada satu lagi soalan, iaitu harapan selaku Tok Ketua untuk memajukan Kampung Tanjung Aru, wilayah Persekutuan Labuan ini. Kalau Tanjung Aru di KK pun ada. Dia menumbuk pun.
1: Pun ada. Kita sudah mau habis kan? Mau offline. Punya sekejap. Alang-alang juga panggil.
0: Cemburu kan masa di sama Tok Ketua. Aduh, Tok Ketua. Lain kali kita sambung kupi-kupi Tok Ketua.
1: Okey. Macam ni. Saya ada perkongsian juga. Sekarang ni mungkin orang kampung sudah sedia maklum keterbatasan saya. Keterbatasan saya di kampung, oleh kerana saya ada kerja hakiki. Tapi insyaAllah saya ada pemangku. Pemangku kita ada saudara Bob, saudara Azli. Boleh berhubung dengan dia juga, dan boleh berhubung dengan saya juga secara terus, WhatsApp, telefon. Tapi yang penting WhatsApp dululah sebelum telefon tu. And then apa tadi soalan?
0: DJ? Harapan.
1: Harapan untuk kampung. Saya mau jadikan kampung tu kampung nombor satu.
0: Mudah-mudahan antara 20 lebih kampung kan?
1: 27.
0: Wow, 27 kampung.
1: Saya mau berdiri sama rata dengan kampung-kampung yang ada di atas sekarang ni. InsyaAllah. saya akan sediakan apa yang kita belum ada. Saya akan bantu apa yang belum ada. Okay. Dan penduduk kampung, kalau perlu keperluan yang personal, maksudnya macam golongan asnaf tu, yeah, jangan malu-malu.
0: Yeah.
1: Alright? Mm-mm. Kita ada saluran.
0: Ada ni respon daripada pendengar ni. Ato dipanggilnya ketua ni. Jaring di futsal hilang tak?
1: Tak. Jaring tu kita simpan, bukan hilang. Sebab kita tak nak dia lusuh, cepat rosak. Okay?
0: Karena pancaran matahari.
1: Kalau mau pakai, minta kontak Abang Hasdi, alright? Dia simpan, bukan hilang.
0: Nah, tetap jawapannya bukan hilang. Rupa-rupanya disimpan untuk ketahanan.
1: Ketahanan, ya.
0: Baiklah, mungkin ada tambah lagi sebelum kita berpisah. Harapan.
1: Harapan.
0: Mm-mm. Ajak penduduk kampung.
1: Ya,
0: kan?
1: Kerjasama. Saya penting. Yang penting, saya mohon setiap program kampung, okay, yang melibatkan komuniti kampung, saya mahu keterlibatan orang kampung bersama. Kita bangunkan kampung kita. Alright. Kita jangan gaduh-gaduh satu kampung. Kita berbincang. Ada masalah? Jumpa saya. Kalau saya boleh selesaikan, selesaikan. Itu permintaan saya lah. Okay. Lebih aktif dari zon tu, zon ni, zon sana, Tanjung Nelayan, Bukit Pelai. Kita bersatu untuk kampung. Alright. Saya mohon. Kalau kamu mau kekal saya sebagai ketua kampung, saya minta, saya mohon kerjasama, kerjasama orang kampung.
0: Yeah.
1: InsyaAllah. Right?
0: Itu dia. Terima kasih Encik Jamil atas harapan dan pesanan yang cukup bermakna. Semoga segala usaha Encik Jamil bersama dengan barisan JPKK dan seluruh warga kampung Tanjung Aru dipermudahkan. Kita percaya apabila pemimpin dan masyarakat bergerak bersama-sama, banyak perkara yang boleh dicapai demi kebaikan kampung. Pendengar Labuan FM, itu dia tadi perkongsian dalam bicara eksklusif bersama-sama dengan Encik Jamil bin Karyo, pengerusi JPKK Kampung Tanjung Aru. Kita bukan sahaja mengenali lebih dekat sosok seorang ketua, tetapi turut mendengar tentang sejarah kampung, kemudahan, isu masyarakat, cabaran kepimpinan dan juga harapan untuk masa depan kampung Tanjung Aru. Sekali lagi, terima kasih Encik Jamil. Nah, sudi bersama-sama dengan kami di Labuan FM, biarpun yang depuas hati. Sekejap jua. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Terima kasih. Terima kasih Labuan FM kerana menjemput saya sebagai tetamu.
0: Ya, apapun yang kita bincangkan hari ini, Tok Ketua, semoga menjadi suara dan juga inspirasi untuk kita membina komuniti yang lebih baik, kan?
1: Ya,
0: saya DJ Baby mengundurkan diri untuk segmen Salam Padian dan Bicara Eksklusif di Labuan FM. Teruskan bersama-sama kami dan Cakna Bahasa akan menyusul selepas ini. Chai Chien, Ponsi Kau Kota Hua, dan kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih juga kepada rakan juru teknik kita, Miss Eva.
1: Dah kenalkan dari tadi, Miss Maria.
0: Itu dia. Baiklah, kita jumpa lagi dah.
1: Nanti lagi.
0: Dengar TikTok live. TikTok menyanyi.
1: Kita jumpa lagi. Alright. Jumpa lagi.
2: Cakna Bahasa. Yeah. Hai semua. Seperti biasa, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Cilik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa konvensional merujuk kepada sesuatu yang bersifat biasa, tradisional atau mengikut amalan serta cara yang telah lama diterima oleh masyarakat tanpa banyak perubahan. Ia sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan, kaedah atau pemikiran yang tidak melibatkan inovasi atau pembaharuan. Sebaliknya, berpegang kepada norma yang sedia ada. Dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan atau teknologi, sesuatu yang konvensional biasanya dianggap selamat dan mudah difahami, namun mungkin kurang fleksibel berbanding pendekatan moden. Dengarkan contoh penggunaan perkataan konvensional. Kaedah pengajaran secara konvensional masih digunakan di sesetengah sekolah walaupun pelbagai teknik pembelajaran digital telah diperkenalkan. Frasa menarik seterusnya ialah paradigma. Istilah paradigma merujuk kepada kerangka pemikiran, cara pandang atau model yang menjadi asas seseorang atau masyarakat dalam memahami sesuatu perkara. Ia melibatkan set kepercayaan, nilai dan andaian yang membentuk bagaimana kita mentafsir maklumat serta membuat keputusan dalam sesuatu bidang. Dalam konteks ilmu atau perubahan sosial, paradigma boleh berubah apabila wujud idea baru yang mencabar cara lama berfikir sekaligus membawa kepada pembaharuan. Dengarkan contoh penggunaan frasa paradigma. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma masyarakat dalam cara bekerja dan berkomunikasi. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam cerit kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman.

untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara positif anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Kami sayang anda, Sukata.
0: Kasih lain.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Leb. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Beba. Mana-mana Jalan Bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Anda tahu sekarang ni segmen apa? Inilah segmen Variasi.

Baik, itu dia daripada Faris Adam. Stay tune. Membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hari Rabu yang ceria untuk anda semua yang masih lagi setia mendengarkan siaran kami di Labuan FM. Terima kasih untuk anda semua masih memilih suara-suara kami di sini. Dan terima kasih juga untuk DJ Baby yang bersama-sama anda sebentar tadi dalam segmen Salam Padian. Jadi sekarang saya Reha akan meneruskan siaran juga di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz dalam segmen Variasi. Okey, hari ini dah 26 Ogos 2026, hari Rabu. Jadi tentunya hari ini masing-masing dah kembali ke rutin biasa. Semalam kita dah bercuti umum sempena sambutan Maulidur Rasul. Walaupun apa, satu hari je, tapi tak apa, hujung bulan ni katanya ada cuti lagi kan. Anak-anak pun cuti sekolah. Jadi mungkin ada yang merancang nak keluar pulau kalau dah ada cuti sekolah ni kan. Macam itulah kita kat Labuan ni ya. Kalau cuti sekolah memang kebanyakan akan keluar ke seberang. Jadi mana yang akan bercuti panjang nanti tu, rancang cuti anda baik-baik. Okey. Dan Alhamdulillah hari ini bersua kita kembali. Saya akan menemani anda sampai pukul 2 petang dalam segmen Variasi ni. Jadi pastikan anda pun teman saya sampai pukul 2 petang. Ada banyak info saya nak kongsikan dengan anda dan tentunya juga lagu-lagu pilihan terbaik sebagai teman penghibur anda. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengarkan dulu siaran Radio Visual Business bersama-sama dengan DJ Kai dan juga pengusaha bisnes Laser Cut Muhammad Aminur Rashid bin Abdul Taha. Anda boleh saksikan di live Facebook Labuan FM dan juga di aplikasi RTM Click. Jadi jom sama-sama kita dengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Radio Visual Business bersama saya Khairul Ong, dan ada juga mendengarkan kami melalui radio Labuan FM di 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih menyaksikan kami melalui RTM Click. Baik, untuk episod kali ini saya bawakan kepada anda seorang pengusaha laser cut bernama Encik Aminur Rashid. Kan? Jadi kita ada usahawan tersebut di sini, jadi sila boleh kenalkan diri.
1: Okey, nama saya Muhammad Aminur Rashid. Asal memang Labuan, Kampung Durang Tunjung. Saya bermula laser cut ni pada tahun 3 tahun lepas, selepas saya resign daripada company. Saya ada buat beberapa bisnes lah, tapi tidak berjaya. Jadi kemudiannya saya terfikir untuk membuat laser ni, sebab saya dulu kerja bahagian mesin, machinery. Jadi mungkin ada sedikit persamaan. Dan akhirnya saya teruskan bisnes ni, laser cut ni lah.
0: Baik, jadi apa sebenarnya yang menarik minat? Menarik minat Encik Amin lah kan, untuk orang kata membuat perniagaan ni, sebab mungkin lain orang lain ceritanya. Apa yang membuat Encik Amin sendiri minat lah? Kadang-kadang ada orang jual kuih kan, jual nasi lemak. Kalau macam Encik Amin sendiri, macam kenapa memilih ni
1: sebagai perniagaan? Kalau memilih ni sebab ianya lebih kepada, macam saya suka melukis, buat drawing.
0: Baik.
1: Jadi benda ni, laser-laser ni banyak buat benda yang saya suka. Buat pertukangan kayu. Jadi buat drawing lah, banyak editing gambar. Jadi macam itulah.
0: Jadi sebelum ni ada attend mana-mana kursus kah untuk buat perniagaan ni?
1: Ada. Kursus-kursus yang ditawarkan tu daripada Mawib lah. Banyak usahawanan, kursus usahawanan lah.
0: Baik.
1: Daripada Mawib. Tu saja selalunya.
0: Kursus daripada Mawib sendirilah. Baik. Saya lihat tadi, bila saya masuk saja di kediaman Cik Amin, banyak kita lihat ya, contoh-contoh. Ini hasil lah kan, hasil-hasil ataupun produk-produk laser cut tersendirilah. Bagi Cik Amin lah, produk mana yang paling banyak permintaan?
1: Produk paling banyak setakat ni cenderahati lah selalunya. Cenderahati daripada jabatan-jabatan. Cenderahati untuk penghargaan-penghargaan lah, guru-guru, anak murid. Itu yang paling banyak lah setakat ni.
0: Itu cenderahati lah.
1: Cenderahati lah, berfokuskan kepada cenderahati.
0: Jadi boleh tak ceritakan sikit lah kepada pendengar dan juga penonton yang menyaksikan sekarang ini, bagaimana proses menghasilkan suatu produk daripada reka bentuk sehingga ia siap?
1: Okey, bermula kita kena tanya customer lah, macam mana, apa yang ia mahu, apa yang ia minat, beserta dengan bajetnya lah, berapa bajetnya. Jadi kemudian kita dapat info tu semua, baru kita sketch. Selepas kita sketch dekat PC atau laptop, baru kita bagi draft peer review, macam mana bentuknya, macam mana dia punya drawingnya lah. Jadi kalau customer sudah setuju dengan design tu, kita terus proceed lah.
0: Baik. Jadi boleh tak ceritakan sedikit ya, Jamin kan, bahan ini menggunakan apa dan dari mana sumbernya?
1: Okey,
0: untuk mendapatkan bahan.
1: Soal bahan tu, saya dapatkan daripada KK. Sebab macam contohnya kayu-kayu ni kan yang berwarna, selalunya saya dapatkan daripada KK lah. Di sini bukan tiada, cuma limited lah, cuma kayu biasa saja.
0: Ini kayu jenis apa ni?
1: Kayu jenis polyester. Laminated polyester.
0: Jadi maksudnya kena ambil di Labuan sendiri ataupun tempah?
1: Tempah dari KK.
0: Tempah dari KK.
1: Jadi KK akan hantar pergi sini lah.
0: Baik, artinya dapat order baru kita tempah ataupun ada sudah stok sedia?
1: Memang kena ada stok.
0: Kena ada sedia stok lah.
1: Kadang-kadang ada order banyak kan. Jadi urgent, kita kena buat lah terus. Jadi kalau ada bahan tu sini, material tu sini, kita terus boleh proceed.
0: Terus proceed lah.
1: Terus proceed.
0: Baik, jadi macam mana? Buat sendiri kah atau ada pembantu pekerja?
1: Setakat ni seorang saja, sendiri saja.
0: Memang sendiri sajalah.
1: Memang sendiri. Paling-paling saya punya isteri sajalah yang ambil order. Ambil order, saya yang buat sendirilah sini.
0: Okey. Baik. Selalunya lah dia punya, kalau ada tempahan lah kan, tempoh yang diambil untuk menyiapkan sesuatu produk lah yang dihasilkan.
1: Tempoh dia bergantung dengan kuantiti.
0: Baik.
1: Kuantiti dengan design. Tapi selalunya macam sekiranya na size macam A4 size. Selalunya dalam 2 ke 3 hari siap sudah.
0: Dalam satu atau
1: satu sebiji.
0: Satu sebiji. Satu set artinya dalam sehari, dua hari sudah siap.
1: Boleh siap.
0: Sejarah ataupun dalam rekod Encik Amin sendirilah. Tempahan yang paling banyak.
1: Tempahan
0: berapa set ataupun berapa ratus keping dihasilkan?
1: Tempahan paling banyak setakat ni daripada UMS. UMS Labuan lah. Diorang tempah sampai sehingga dah silap sampai 300 pieces plug.
0: Plug
1: tapi macam-macam jenis lah, macam-macam design. Ada yang mau kerawang, ada yang mau gambar. Jadi kita mungkin dalam 50 biji, 50 set design ni, 50 set lagi design ni. Jadi kita buat tu dalam
0: berapa hari boleh siap tu? Tu ambil masa seminggu, dua minggu?
1: Tu mau dua minggu lebih lah.
0: Dua minggu lebih. Jadi artinya kalau ada mereka ingin tempah dalam kuantiti yang banyak, kena awal
1: sebab kalau macam apa ni, kita kena atur balik kita punya jadual-jadual yang lain lah, jadi supaya tidak berlanggar
0: sebab ada tempahan lain lagi,
1: tempahan
0: kan?
1: Lain jadi kita kena order awal lah.
0: Jadi kalau macam buat laser cut ni lah, dia mesti ada satu orang bilang creativity.
1: Itu memang kan?
0: Jadi setuju kah, macam mana perlu ada creativity, bakat, minat, macam mana
1: memang kena ada sebab laser cut ni bukan setakat kau ada barang, kau ada mesin, kau ada PC, kau boleh buat. Tapi ia lebih kepada apa, creativity lah. Kita punya creativity kita untuk buat satu-satu produk. Kena ada minat. Minat untuk buat semua ni lah. Kalau setakat kita ada mesin, kita ada PC, beberapa tools, belum tentu boleh buat lah. Kena ada minat untuk buat ni.
0: Baik, minat dan juga kesabaran.
1: Kesabaran.
0: Kan? Baik, sesuatu benda yang kita lakukan, apa saja pekerjaan, mesti ada cabaran. Ya. Kalau macam perniagaan laser cut ini sendiri, bagi Encik Amin, apa cabaran utama yang besar bagi Encik Amin?
1: Cabaran besar, satu tu memang mati karan lah. Mati karan. Kalau urgent, esok mati karan. Tapi yang cabaran sebenar ni, bila material tu tiada di sini.
0: Baik.
1: Material tu macam urgent, tapi material tu dah cukup. Jadi mau nak mau kita kena balik material tu lagi banyak lah yang standby. Jadi itulah cabaran di sini. Sebab di sini macam contoh polyester tu kan, plywood polyester tu tiada jual, langsung tiada jual di Labuan. Jadi kita kena order lagi awal lah.
0: Jadi cara mengatasinya kena order awal.
1: Kena order awal.
0: Okay. Tapi kalau macam sekiranya macam Cik Amin cerita sendiri lah tadi, bekalan elektrik putus, macam mana? Tak boleh buat apa-apa.
1: Itu memang terpaksa stop lah.
0: Baik. Kalau bercerita mengenai dan kualiti pula lah. Kualiti macam mana bagi untuk menghasilkan sesuatu yang mengikut kehendak pelanggan lah kan. Kadang-kadang pelanggan ni dia memohon sesuatu yang sempurna. Macam mana kualiti?
1: Okey, soal kualiti ni kita kena upgrade mesin. Kita kena upgrade mesin lah. Mula-mula dulu memang aku pakai mesin diode. Laser diode. Lepas tu laser diode ni dia dah dapat ukir dekat kayu polyester. Jadi aku kena upgrade ke mesin CO2. Mesin CO2 ni dia dapat engrave, ukir dekat acrylic, dekat polyester, banyak macam material lagi lah dia boleh ukir. Jadi dari sana kita dapat tambah lagi kualiti bahan kita, kita punya material. Kalau macam laser sebelum ni diode, dia cuma kayu biasa saja.
0: Baik.
1: Jadi sekarang ni aku boleh hasilkan dekat kayu polyester yang lebih
0: berkualiti
1: lah, lebih berkualiti punya kayu, lebih tahan lama. Macam itulah.
0: Bagi pandangan Cik Amin sendirilah, potensi perniagaan ini macam mana untuk dikembangkan?
1: Potensi perniagaan ni memang berpotensi lah, alhamdulillah. Tapi itulah, kena kekalkan minat tu, kena berusaha lah. Sebab kita kerja ni ikut pelanggan punya permintaan kan.
0: Betul.
1: Jadi kena ikut dorang punya flow. Kadang-kadang kena mau ada yang warna keluar daripada ukiran, kena printing, macam itulah. Jadi potensinya memang boleh pergi jauh lagi, tapi kena pelbagaikan lagi lah.
0: Baik. Jadi segi pemasaran atau marketing strategi Encik Amin lah, macam mana menggunakan media sosial yang paling selalu, macam mana ada guna media sosial lah
1: ada
0: untuk
1: guna
0: buat pemasaran di platform mana
1: yang paling selalu? Facebook. TikTok ni cuma untuk aku dedahkan siapa tukang ukir di Labuan.
0: Baik.
1: Jadi yang untuk jualan marketing lebih kepada Facebook lah.
0: Facebook.
1: Facebook.
0: Ada apa konten di sana lah?
1: Adalah beberapa.
0: Baik, sebagai penutup lah kan, penutup untuk kita punya sesi kali ini, nasihatlah Encik Amin sendiri kepada mungkin ada usahawan-usahawan yang baru menceburi bidang laser cut ataupun mereka yang mungkin tidak tahu lagi apa mau diniagakan. Mungkin ada saranan ataupun nasihat kepada mereka, macam mana?
1: Saranan untuk bisnes ni, kena kuat hatilah.
0: Kuat hati.
1: Kuat hati, sebab bisnes ni kena banyak. Salah satu modal lah. Modal kena tinggi. Lepas
0: sebab mesin.
1: Mesin, bukan setakat mesin. Kau kena ada PC, laptop. Kau kena
0: design, kan?
1: Lepas tu kau kena banyak belajar tentang editing, tentang sketch drawing. Jadi kalau macam biasa sudah sketch drawing, macam contoh biasa main dengan AutoCAD, mungkin benda ni nampak simple lah. Tapi kalau baru mau belajar, kena dalami dulu. Dalami dulu dan kena kuat hatilah,
0: kena kuat
1: dalam
0: hati
1: berbisnes. Mana-mana bisnes pun memang kena kuat hati.
0: Setuju. Baik, katanya kata kuncinya sini, kena sabar, kuat hati, minat.
1: Minat memang kena ada.
0: Baik, terima kasih Encik Amin kerana sudi menjadi tetamu kami lah untuk Radio Visual Business episod kali ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui Labuan FM dan juga melalui RTM Klik. Sampai di sini saja Radio Visual Business kami untuk episod kali ini. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Jalur gemilang?
1: Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai

0: Burung dekat dengan belakang rumah agam kau tu. Macam ada dua bot tengah berhenti.
1: Alah, siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
2: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
3: Sally.
4: Saya Adam.
5: Saya Karlin.
6: Saya Alfan.
7: Mercy di sini.
8: Saya Arifi.
9: Saya Iskandar.
10: 103.7 dan 89.4 MHz.
5: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Labuan FM.
6: Labuan FM.
7: Pilihan kami. Pilihan Jazzy.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi mana?
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Komen, bang. Rap.
3: Abang Nyanya.
2: Okey.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Pulau Pinang, yaitu Intopia Taman Rama-Rama. Intopia merupakan salah satu tarikan pelancongan terkenal di Teluk Bahang Pulau Pinang. Taman Rama-Rama ini menempatkan lebih daripada 15 ekor rama-rama daripada pelbagai spesies yang hidup bebas dalam persekitaran taman tropika yang menghijau. Selain rama-rama, pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai hidupan lain seperti serangga, reptilia kecil, amfibia dan tumbuhan eksotik yang menjadikan lawatan lebih menarik dan bermakna. Intopia turut menyediakan ruang pameran interaktif yang memberi pendedahan terhadap kitaran hidup rama-rama, kepelbagaian biodiversiti serta kepentingan memelihara alam sekitar. Pengunjung daripada semua peringkat umur dapat menimba ilmu sambil menikmati pengalaman mendekati alam semula jadi dalam suasana yang selesa dan mesra keluarga. Kesimpulannya, Intopia bukan sekadar destinasi rekreasi, malah merupakan pusat pendidikan alam semula jadi yang menggabungkan pembelajaran, pemuliharaan dan hiburan. Keindahan taman yang dipenuhi rama-rama berwarna-warni menjadikan Intopia antara destinasi yang wajib dikunjungi apabila melancong ke Pulau Pinang. Menarik bukan? Jadi, maitah berjauh!

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Okey, sekali lagi saya nak kongsikan satu bahan dengan anda berkenaan dengan pemakluman rasmi penutupan jalan dan lot parking bagi memastikan kelancaran pengurusan trafik, pergerakan kenderaan serta operasi feri di Terminal Feri Roro Labuan sepanjang musim perayaan dan cuti umum. Jadi dimaklumkan bahawa beberapa laluan jalan raya serta lot parking di kawasan terminal akan ditutup sementara bermula 24 Ogos sehingga 1 September 2026. Penutupan ini dilaksanakan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga cuti persekolahan. Dalam tempoh tersebut, laluan drive-thru pemeriksaan imigresen turut ditutup sementara bagi memberi keutamaan kepada kelancaran aliran trafik, pengurusan penumpang serta operasi keluar masuk feri yang dijangka akan meningkat. Jadi semua pengguna feri dan juga pengguna jalan raya, anda dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda lebih awal menggunakan laluan alternatif yang disediakan, juga mematuhi arahan petugas serta papan tanda keselamatan di lokasi. Kerjasama kesabaran dan keprihatinan semua pihak sangat-sangatlah dihargai dalam usaha untuk memastikan perjalanan yang lebih teratur, selamat dan lancar sepanjang tempoh berkenaan. Okey, jadi untuk semua warga Labuan khususnya, sila ambil maklum. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagi. Lepas ni saya akan kembali menemani anda di jam yang kedua. Jadi jangan tukar dulu frekuensi anda, terus setia di frekuensi yang sama dalam segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita.

walau seinci usah dikhianati. Karena ibu Pertiwi ini telah dipatri oleh Kersan.

penista, penderhaka, bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, 11.15 minit pagi. Awal-awal dah terkeluar suara ayam kita, ya. Okey, 11.15 minit pagi sudah ketika ini dan kita dah masuk ke jam yang kedua menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi, tentunya banyak hiburan terbaik yang kami nak berikan untuk anda, yang kami sajikan untuk anda. Ada hiburan berinformasi, macam-macam info, perkongsian menarik saya nak kongsikan dan juga lagu-lagu yang akan menceriakan dan menghiburkan hari anda. Jadi mana yang hari ni moodnya tak berapa nak stabil kan, yang tengah sedih-sedih, jom tune in, masuk dalam siaran kami di Labuan FM. Kita nak belanja lagu-lagu terbaik untuk jadi teman penghibur anda. Dan macam biasa di jam yang kedua ni, kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia kejap lagi. Ada juga perkongsian Cakna Bahasa dan tepat pukul 12 tengah hari nanti kita nak dengar pula berita dan info semasa untuk hari ini dalam Warta Ringkas. Jadi anda kena terus stay sehingga ke penghujung segmen kita nanti, okay? Ada juga yang request lagu dengan kita, saya akan putarkan kejap lagi. Anda cuma perlu type tajuk lagu, siapa penyanyinya, saya akan bantu untuk carikan dalam sistem kami. Sebenarnya nak request-request lagu ni, nak buat permintaan lagu biasanya hujung minggu. Tapi kalau ada rakan-rakan follower kita dari TikTok ke, dari Facebook ke, hari ni nak request lagu, boleh kita layan. Selagi mana ada dalam sistem simpanan kami, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda, okey? Jadi ini saya nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan follower kita di TikTok ni, dari Mr. LV, katanya nak request lagu daripada Tulus dengan judulnya Teh Hijau. Mungkin sedang kopi-kopi kan, sedang menikmati secawan teh hijau, siapa tahu kan? Okey, jadi jom kita nak layan lagu daripada Tulus, Teh Hijau, permintaan daripada rakan kita Mr. LV. Jom kita dengarkan dalam segmen Variasi.

0: kesan dengan yang sama setiap hari. Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda. Perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Kembali kita dalam ruangan siapa dia. Jadi perkongsian siapa dia yang dibawakan untuk edisi hari ini. Dikritik jari kekuningan, pelakon Amizah Aznan baru-baru ni ada menjelaskan kesan kuning tu sebenarnya berpunca daripada kesibukan memasak di dapur, menyediakan juadah untuk anak-anak sebelum keluar meninggalkan rumah. Amizah memaklumkan dia lebih selesa menyediakan hidangan masak untuk seisi keluarga bagi memantau tahap kesihatan makanan yang diambil, terutama untuk anaknya Adrian Adam yang mengidap penyakit kanser tulang. Katanya dia memang kena masak dulu sebelum tinggalkan anak-anak, terutamanya untuk Adrian Adam, sebab kalau beli kat luar ialah takut ada MSG, perasa itu ini kan, yang mana tak eloklah untuk kesihatan kan. Perkara ni timbul apabila adalah seorang pengguna media sosial ni mengkritik jari-jemari pelakon Amizah Aznan yang dikatakan kekuningan. Katanya jari-jari dan kuku kuning goreng ayam ke tu? Tajam mata . Biasalah kan, mak-mak yang selalu masuk dapur gitulah. Kadang apa, gaul ayam, ikan dengan kunyit melekatlah warna kuning kan dekat tangan tu. Itu tandanya apa? Rajin masuk dapur lah kan. Mungkin netizen kita tertanya-tanya. Dia macam nak tahu apa penyebab kepada kekuningan tangan Amizah Adnan tu kan. Tapi tak apalah, Amizah Adnan pun orangnya profesional, jadi dia pun tak cepat melatah dengan kritikan-kritikan tu, sebaliknya menjawab dengan baik. Jadi apapun itulah orang kata tanggungjawab sebagai seorang ibu menyediakan makanan untuk anak-anak. Semoga Amizah Adnan terus diberi kesihatan yang baik, terus kuat dalam menjalani rutin dan tanggungjawab sebagai ibu. Okey, jadi itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini. Terima kasih penerbit kita DJ Henry Doni untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi 26 Ogos 2026. Selepas ini macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu request daripada rakan-rakan follower kita. Katanya nak request lagu daripada Westlife. Ada yang request lagu daripada Uji Rashid, Mengapa Dirindu. Ada juga yang request lagu daripada kumpulan Mei. Lagu yang follower-follower kita request ni semuanya orang kata lagu yang mengusik kenangan kan. Mungkin ada kenangan yang nak diimbau, siapa tahu kan. Jadi jomlah kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan follower kita dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Everybody.

masalah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi Lebih Banyak Hiburan

0: dan logam hilang. Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
4: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
0: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
5: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Hai semua, seperti biasa, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Cili Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa konvensional merujuk kepada sesuatu yang bersifat biasa, tradisional atau mengikut amalan serta cara yang telah lama diterima oleh masyarakat tanpa banyak perubahan. Ia sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan, kaedah atau pemikiran yang tidak melibatkan inovasi atau pembaharuan. Sebaliknya berpegang kepada norma yang sedia ada. Dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan atau teknologi, sesuatu yang konvensional biasanya dianggap selamat dan mudah difahami, namun mungkin kurang fleksibel berbanding pendekatan moden. Dengarkan contoh penggunaan perkataan konvensional. Kaedah pengajaran secara konvensional masih digunakan di sesetengah sekolah walaupun pelbagai teknik pembelajaran digital telah diperkenalkan. Frasa menarik seterusnya ialah paradigma. Istilah paradigma merujuk kepada kerangka pemikiran, cara pandang atau model yang menjadi asas seseorang atau masyarakat dalam memahami sesuatu perkara. Ia melibatkan set kepercayaan, nilai dan andaian yang membentuk bagaimana kita mentafsir maklumat serta membuat keputusan dalam sesuatu bidang. Dalam konteks ilmu atau perubahan sosial, paradigma boleh berubah apabila wujud idea baru yang mencabar cara lama berfikir sekaligus membawa kepada pembaharuan. Dengarkan contoh penggunaan frasa paradigma. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma masyarakat dalam cara bekerja dan berkomunikasi. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Cili Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, itu dia perkongsian frasa menarik dalam Cakna Bahasa daripada penerbit kita DJ Fias untuk edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.51 minit pagi. Kita dah berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih berada di frekuensi yang sama, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di TikTok yang dah bantu kita taping-taping, yang dah orang kata berinteraksi bersama-sama kita. Terima kasih banyak-banyak teman saya hari ini. Okey, baik, 31 Ogos ni kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi ayuh sama-sama kita semarakkan semangat patriotisme anda. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kecintaan kita terhadap negara kita. Pastikan anda guna jalur gemilang yang berada dalam keadaan baik, tak lusuh, warna masih elok, tak luntur, bersih, tak koyak. Letak di kediaman anda, premis anda, kereta anda dengan kedudukan yang betul. Kalau nak dijadikan pakaian ataupun untuk tujuan fashion, boleh gunakan warna-warna yang ada pada jalur gemilang. Okey, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan dan identiti negara Malaysia yang perlu kita hormati, yang perlu kita sanjungi. Jadi tata cara penggunaan jalur gemilang perlu dipatuhi sebagai tanda cinta, hormat dan bangga terhadap negara Malaysia. Okey, jadi sama-sama kita kaburkan pun boleh. Nak kabur pergi mana tu? Okey, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang kita. Okey, baik, macam biasa sebentar saja lagi tepat pukul 12:30 hari kita nak ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM, dan saya akan kembali menemani anda semula di jam ketiga nanti. Jadi jom kita hiburkan diri dengan lagu-lagu yang seterusnya. Kita ada lagu patriotik, lagu tema untuk Bulan Kebangsaan kali ini. Lagu daripada Faizal Tahir, Aku Berjanji. Terus dengarkan Labuan FM.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

Baik, masih dalam segmen Variasi di Labuan FM. Saya Reha masih menemani anda. Dan sekarang ni sudah pun pukul 12.12 minit tengah hari. Kita dah berada di jam yang ketiga. Dah jam ketiga. Tapi jangan tukar dulu frekuensi anda. Terus setia di dua frekuensi kita. Jangan lupa dua frekuensi kita, 103.7. Ataupun kalau tak dapat yang tu, boleh tukar ke satu lagi frekuensi, 89.4 MHz. Ada lagu-lagu terbaik saya nak mainkan untuk anda semua selepas ni. Ada mungkin rakan-rakan follower kita yang nak request lagu lagi, boleh je request lagu, taip siapa penyanyinya, apa tajuk lagunya. Kalau ada dalam sistem simpanan kami, kami akan putarkan untuk anda. Kita layan lagu-lagu permintaan anda. Okey, macam saya bagi tahu tadi, sebenarnya nak request lagu ni hujung minggu, tapi tak apa, kalau ada dalam sistem simpanan kita, kita layankan saja permintaan anda. Okey, tapi sebelum tu saya nak kongsikan dulu untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 26 Ogos 2026, bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat. Kita kembali selepas ini di Labuan FM.

0: Pakai jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allahu azza wa jall syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah azza wa jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: جميلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
2: Al-Hudali Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar sekalian, kenapa perlu menunggu waktu tua untuk beribadah dan beramal ketaatan? Bukankah di waktu muda lebih bertenaga dan lebih bersemangat? Pertanyaan ini sangat mendalam kerana ia menyentuh akar kesedaran tarbiyah dan falsafah kehidupan seorang mukmin. Mengapa masih ramai lagi menangguh ibadah sehingga tua, sedangkan masa muda itulah masa yang paling berharga dan bernilai si Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa masa muda adalah masa syahwat yang kuat. Maka jika dia dapat menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, itulah sebesar-besar mujahadah. Para pemuda Ashabul Kahfi menjadi simbol pemuda yang memiliki iman walaupun diuji dengan dunia dan pemerintah zalim. Maka Allah SWT memuliakan mereka dengan petunjuk dan perlindungan. Kata Imam Ibn Katsir, Allah menyebut mereka sebagai fityah, yakni pemuda, kerana usia muda adalah masa keazaman yang kuat. Bila digunakan untuk keimanan dan ketaatan, maka itulah sebesar-besar nikmat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang membiasakan dirinya dalam taat di masa muda, maka taat itu menjadi kebiasaan ketika tua. Dan barang siapa yang lalai di masa muda, maka hatinya menjadi keras ketika tua. Ingatlah akan pesan Nabi SAW, Iqtanim qamsan qabla qamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara: masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini bukan sekadar motivasi tapi peringatan qiyamah, bahawa masa muda dan tenaga adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 12.47 minit tengah hari. Kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga dalam segmen variasi hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal di posisi, yang masih lagi setia bersama-sama kita di dua frekuensi kita. Dan terima kasih untuk rakan-rakan follower kita di TikTok yang masih lagi katanya gigih taping-taping. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Okey, satu lagi hebahan notis penutupan jalan saya nak kongsikan dengan anda, yang mana Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan memaklumkan penutupan jalan di Simpang Blok 8 bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penggantian paip baharu. Penutupan jalan dilaksanakan pada hari ini 26 dan juga esok 27 Ogos bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 3.30 petang. Jadi untuk anda semua pengguna jalan raya, anda dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan serta sebarang kesulitan. Sebarang pertanyaan anda boleh ajukan terus kepada Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan, Seksyen Perkhidmatan Pengguna di talian 013-856-0755. Kerjasama dan perhatian semua pengguna jalan raya sangat-sangatlah dihargai. Jadi untuk anda semua, khususnya warga Labuan yang ada lalu di kawasan itu, sila hati-hati dan sila ambil maklum dengan notis pemakluman ini. Okay? Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti. Untuk hari ini kita nak mainkan lagu-lagu artis duet. Okay? Ada lagu-lagu artis duet dalam ruangan hiburan tanpa henti kejap lagi. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita nak ikuti dulu utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Jom kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda.

0: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Hello Syafiq, kau kat mana?
1: Ya, aku on the way dah ni.
0: Hai, kata on the way, kenapa lambat sangat? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Ya, kejap lagi aku sampailah. Ish, kau ni.
0: Hai, Syafiq, kejap lagi sampai. Dah lebih satu jam aku tunggu. Batang hidung kau pun aku tak nampak. Kau kat mana ni?
2: Ish, buruknya perangai. Korang, kalau dah berjanji, tolonglah tepati. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Tak elok menghampakan masa orang lain hanya semata-mata nak tunggu korang yang tak muncul-muncul. Nanti, terkena pada diri sendiri, baru tahu macam mana rasanya jadi si penunggu. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

Jalur gemilang, lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garibabadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Koro Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama-sama Laman FM, suara pesisir anda.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

fitnah mula melurut tajam. Menikam jantung bangsa yang kian lena dibuai. Kedaulatan digadai dalam gelap yang paling kelam. Oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau hilawan permainan.

Cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapa menangkis badai yang datang membawa awan.

yang panjang, pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah.

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Lamuan FM, suara pesisir Anda.
2: Teruskan menghibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: Dan Luka Milang? Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Lah. Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Baik, dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka kita dah sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi hari ini. Terima kasih untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini. 4 jam anda bersama-sama saya menerusi segmen variasi. Okey, sebelum kita mengakhiri segmen kita hari ini, saya ada satu hebahan untuk anda semua. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Okey. Jadi sampai di sini saja tugasan saya menemani anda, tapi anda kena terus kekal di frekuensi yang sama sebab lepas ni macam biasa pukul 2 petang sampai pukul 4 petang Awan Salat akan teman anda dalam segmen Bahasa Tempatan EDD Siuk Banar. Kita ada tetamu yang akan bersama-sama dengan Awan Salat hari ini dalam ruangan Setagal dahulu. Nak tahu siapa tetamu yang akan kita bawakan? Terus stay tune, okay? Sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah ada ruang dan masa bertemu kita kembali. Pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: tengah buat apa tu? Tak kiralah apa saja anda lakukan, terus ceria dengarkan hiburan tanpa henti di Labuan FM.
1: Jangan Labuan FM setiap hari, barulah syok.
2: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Tagal download dalam IDD CEO Banar.
2: Okey, terima kasih untuk bis kita masih lagi kekal bersama-sama dengan Al Salat dalam segmen IDD Sio Banar. Tapi kita ni sehari ni ada tagal setagal dahulu. Okey, bersama-sama dengan tetamu kita ni sehari ni bersama dengan Puan Helen Kanca dari Hotel Hotel Manager Tiara Labuan Hotel bersama-sama dengan kita. Excited ni. Kalau boleh yang sedang menonton kami di live TikTok, tap-tap screen sebab Puan Helen mau menyanyi katanya kalau dapat 100,000.
3: Ya, ya. Okay. So, please make sure that.
2: Betul.
3: Kasih kurang satu, tidak sampai 100,000.
2: Oh, pandai ya. Okay. Kita, seperti yang kita ketahui lah, Puan Helena, di Labuan ni ada juga beberapa resort yang lain, ada juga hotel-hotel yang lain. Tetapi kita mahu tahu, apa beza Tiara Hotel Labuan ni berbanding dengan hotel yang ada di Labuan yang lain? Mungkin ada speciality dia.
3: Okay, thank you very much for that question. I really love it. I think semua orang tahu dengan kelebihan, kekurangan. But one thing like what I said, a good things yang membezakan Tiara dengan hotel-hotel lain. Mungkin our facilities is not that, as you know, that Tiara pun dah lama kan. But I guess what we have in Tiara membezakan dengan hotel-hotel lain adalah gabungan suasana resort tropical serta lokasi yang strategik dan juga layanan mesra dari semua staff.
2: Okay.
3: Not only, I mean everyone. If you go to Tiara, you can feel that everyone say hello to you. And kadang-kadang nowadays is very rare if you go to the hotel, people say hello, menyapa, begitu kan. But we love that kind of service, like what I said. That's how I commit it to heart, hustles and hospitality. Yeah. So, kalau saya bercakap banyak kan, apa yang membezakan dengan hotel Tiara dengan hotel-hotel lain, maybe it's not, tidak sah lah. Why don't you know people who want to know how Tiara is, you know, how Tiara Labuan is, cobalah stay dekat Tiara Labuan.
2: Betul.
3: Tak perlu cakap bila pun. Okay, if you want to go there, I think I believe, especially if you see me at lobby, saya akan hi, apa kabar, how are you. That is a normal. I mean, it's become my, how to say, words of the day already.
2: Okay, let me share something lah about Tiara lah last time. Bila kami stay di sana, kami tertinggal satu barang actually. Jadi bila tertinggal satu barang, kami risau kalau sekiranya barang tu mungkin sudah tidak ada atau sudah dikemas. Tapi the best thing is Tiara keep that thing for us until kami yang telefon dan maklumkan yang barang tu masih selamat bersama dengan Tiara. That's a good thing lah kan.
3: Thank you so much.
2: Sangat jujur, sangat bagus, that kind of service kan. Memang sangat inilah bagus. Itu yang sebenarnya kita mahu as a pelanggan yang stay di sana kan.
3: Sure.
2: The way Tiara jaga dia punya tetamu dia ataupun dia punya pelanggan. Very good lah, very good.
3: Thank you very much for the honest feedback.
2: Yeah.
3: So called like what I said, itulah satu daripada apa yang membezakan kita.
2: Yeah.
3: Kadang-kadang rasa secure. You know, you don't have to worry. Okay, kalau ada barang tertinggal.
2: Yeah.
3: Let's say ada masalah dengan we have a one guest actually. Dia ada masalah, kereta dia tak boleh start.
2: Okay.
3: So what happened is that we actually our staff assist the guest actually pergi bawa dia pergi workshop.
2: Okay. Wow.
3: So the guest feel so impressed. Dia dari KK.
2: Okay.
3: So he said, "Ah, I thought saya tak dapat what you call that, tak sempat ferry,
2: okay,
3: you know, but indeed he make it."
2: Wow. Yeah. Okay.
3: So I mean the things that if you happy, we are very happy.
2: Betul.
3: That's the thing is. Yeah.
2: The best thing is because it's come from your pure heart actually. Bukannya semata-mata because you kerja di sana. Tidak, tapi because of the liability, because of the responsibility,
3: it's
2: as
3: true.
2: One of the staff di Tiara Hotel. Sangat bagus lah for me lah kan. I don't know yang lain, tapi itu adalah membuktikan bahawa servis Tiara sangat-sangat bagus.
3: Okay. Now I can see 69K already. Ini bahaya ini. Okay.
2: Siapa suruh janji?
3: Ini bahaya ini mau nyanyi. Okay, by the way.
2: Okay.
3: I would like to say hello.
2: Okay.
3: I think ada few yang saya kenal. I think they are from Indonesia.
2: Oh, okay.
3: Casey Haryani.
2: Okay.
3: Manurung 02.
2: Okay.
3: I think they are from Indonesia. It's okay. My ex-colleague also teman dari Indonesia.
2: Wow.
3: Hello.
2: Hello.
3: Apa kabar?
2: Ya, terima kasih kerana join kami.
3: Terima kasih sudah join. Terima kasih sudah support.
2: Betul.
3: Kalau selalunya kamu orang pergi ke Labuan Bajo di Indonesia, datanglah ke sini, Labuan Malaysia.
2: Labuan Malaysia.
3: Pun sama juga.
2: Sama juga. Okay. Tadi kita sudah bercakap berkenaan perbezaan ya, Hotel Tiara dengan hotel lain.
3: Yes.
2: Okay, kali ini kita mau tahu apa antara aktiviti mungkin terbaru di Tiara. Jadi, ini antara mungkin attraction juga kepada khususnya orang di Labuan dan juga di luar Labuan untuk datang dan juga menginap di Tiara.
3: I love this topic.
2: Okay,
3: you know, I love this. You know why?
2: Okay.
3: First thing, I really love those create activities atau event.
2: Okay.
3: You know, so this time at Tiara Labuan, a new activities that we going to have is actually kids foam party.
2: Wow. Okay.
3: Yeah. Okay. Can I show that to them?
2: Sure. Yeah.
3: Okay. Okay. Ni, this is a kids foam party. Can see. Kids foam party.
2: Yeah.
3: Boleh kan? Can see kan? Okay. This kids foam party ya. I'm looking into how to say that apa yang saya notice lah kalau yang di sini ni banyak yang keluar mau cari tempat where to bring their kids lah bawa anak-anak. But don't have to worry, you know. Come over to Tiara Labuan. For the first kick off kita ada kids foam party, yeah. This will be gonna be amazing because I guess it's about 1 month preparation. Finally, kita ada activities not only I guess untuk Labuan people. We did do promotion and hope. You know, with this what do you call life also akan sampai di KK di mana-mana pun, di KK di Limbang, especially di Sepitang, di Lawas. Bring your kids over here. Kita ada kids foam party.
2: Okay.
3: It's only RM25. Murah-murah aja bah. For your kids. It's only RM25 and include RM10 untuk includes pool. So you can enjoy it already.
2: I see.
3: On the day itself, kita juga ada jualan stall-stall. Like what I said, it's affordable. Siapapun boleh go in. So bring your kids. Jangan pergi jauh-jauh.
2: Okay.
3: Stay saja di Labuan. Or you can stay at Tiara Labuan Hotel.
2: Okay.
3: And activities you can enjoy kids foam party. Is it now? There will be more actually activities that we going to have for throughout year end, you know. Akhir tahun nanti kita ada Christmas, kita ada New Year.
2: New Year.
3: A lot of things. Tiara full of surprise.
2: Wow. Okay. Full of surprise.
3: Don't miss it out.
2: Okay. Okay. Thank you untuk informasi itu. Okey, kita akan berhenti rehat lagi sekali untuk kita bagi ruang kepada Puan Ellen untuk bernafas. Sebab 80K sudah. 81K sudah.
3: Really? These people? Yeah.
2: Kan? Okey.
3: Bahaya ni. Tak
2: jadi,
3: boleh janji ni.
2: Bagi ruang untuk dia pilih lagu dia dulu.
3: Okey. Okay.
2: Tapi sebelum tu, Puan Ellen, ada lagu yang mau didengarkah? Atau ada lagu mau di-request? Kalau ada, dalam simpanan kita boleh putarkan dulu.
3: Remember Us This Way.
2: Remember lagu siapa tu?
3: Lady Gaga.
2: Oh my god. Okay, kejap kita check dulu eh. Daripada Lady Gaga, mungkin tiada lah dalam kita punya simpanan untuk today lah, today.
3: Menyala madam, menyalalah. Haruslah.
2: Okay. Oh, tiada untuk hari ini, tiada.
3: Apa lagu ada di sana?
2: Dalam kita punya simpanan.
3: Okay.
2: You name it.
3: Okay.
2: Lagu Malaysian yang you dengar apa?
3: Ada lagu Ella kah?
2: Ella ada, of course. What song? Dengar. Kita ada lagu Dunia Batinku, ada lagu Simbiosis, ada lagu Rama-Rama, Teruja, apa lagi? Sembilu. Okey, yeah. Boleh. Okey, jom kita akan berjelas ketika. Lepas ni kita akan kembali bersama dengan Van Halen dengan nyanyiannya, okey?
3: Like what I said, this is the every stage of closing, okay? Mm-mm. Don't go anywhere. Stay tuned with us. There will be more to share. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Thank you.

0: Danau Gemilang? Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
2: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Tagal dahulu dalam IDD CEO Banar.
8: Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kedaku dalam segmen ini Sio Benar Setagal Dahulu Sehari Ini dan masih lagi kekal bersama dengan tetamu kita Puan Helen Kanca, Hotel Manager Tiara Labuan Hotel. Itulah yang masuk live TikTok tadi memang beruntung. Kalau yang dengar di radio ataupun di Facebook tadi rugi sebab tidak dengar si Puan Helen ni menyanyi lagu Ella tadi. Wah, lagu Sembilu. Okay, sedap suaranya.
1: Saya Bani Hayasin. Hai, bahaya betul lah. Cakap 100 langsung. 105 now.
8: Itulah. Okay, mungkin kita boleh inilah tanyakanlah soalan yang sebelum kita mengakhiri segmen kita untuk hari ini. Mungkin boleh terangkan berkenaan dengan maksud di sebalik tagline Heart, Hustle and Hospitality. Silakan.
1: Okay. Tiara tagline tropical, home of tropical home experience. Of you see, beside of home tropical experience, what we're trying to say is hard hustles and also hospitality is when so-called kita sebut dia for me,

0: Dia payah kembatuk. Cakap saja wah.
1: Dengarkan ini di SIU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
1: dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau. Dengarkan tah ini di SIU Bandar di Labuan FM.
3: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
4: Okay, terima kasih untuk bis kita semua masih kekal bersedangkan Awang Salat dalam segmen EDD Sio Bandar di jam yang kedua seriani. Okay. Satu informasi akan kukongsikan, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari di csam.my/crc2026. Okey, apapun aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita dalam segmen EDD Sio Bandar. Dan sebagai panduan ke tani bersama, maksudnya waktu solat fardu asar untuk serani 26 Ogos 2026 adalah pada pukul 3:33 malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Berbalik selepas ini.
5: Dengarkan EDD Sio Bandar di Labuan FM.
6: Labuan FM.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okay, terima kasih untuk bis kita masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen ini di Siok Banar. Okay, sekarang ni apa ada akan kukongsikan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa. Okay, satu saat kecuaian di jalan raya boleh membawa kesan yang kekal seumur hidup. Jadi jangan disebabkan ketani kalang kabut. Okay, kelagaran. Lepas satu lalai lagi menggunakan telefon, memandu melebihi had laju atau mengabaikan peraturan, nyawa ketani sendiri dan orang lain menjadi taruhan. Jadi kena beringat bahawa setiap keputusan memberi kesan kepada keselamatan semua pengguna jalan raya. Jadi fokus dahulu sewaktu ketani memandu, patuhi had laju, pakai tupi kelidara tu, jaga jarak selamat dan sentiasa pekat terhadap keadaan sekeliling. Jadi elak tunggu tragedi berlaku untuk kita lebih berhati-hati. Pilih untuk berhemah sehari-hari disebabkan satu tindakan yang damai ini mampu menyelamatkan nyawa kita ni, okay? Jadi sentiasa patuhi hal laju, jangan menggunakan telefon semasa memandu. Lepas itu pakai tali pinggang kelidar, pakai tupi kelidar, kekalkan jarak selamat dan patuhi lampu isyarat. Okay, berhati-hati demi diri, keluarga sama orang lain. Okay, apa-apa nak atur sedikit perkongsian sekarang ini, sentiasa berhati-hati, tambah-tambah lagi sewaktu kita ni memandu atau menunggang motosikal. Okay, jangan jadikan nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain sebagai taruhan. Okay, terus kekal bersama-sama dengan Lambun FM, suara pesisir anda. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan berhenti seketika untuk memberikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu selepas fardu asar adalah pada pukul 3.33 minit malam hari. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Lambun FM, suara pesisir anda. InsyaAllah aku akan berbalik lagi selepas ini, terus mendengarkan bis kita sampai tak pukul 4 malam hari sekarang. Dengarkan lagu Awang Katik, Ngilu Batis. Ini di Siok Banar.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari scsam.my/crc2026. Okey, berbalik lagi sama Abang Salat. Terima kasih untuk bisnes kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kita aku. Dan selepas ini kita ni akan bertindak seketika untuk memberikan laluan azan asar. Okey, dan insyaAllah sama-sama kita didengarkan perkongsian menerusi mutiara hadis yang mana hari ini tajuknya berkenaan dengan pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. Dan insyaAllah selepas siaran azan asar sekarang, sama-sama kita didengarkan perkongsian menerusi Al-Hudali Kholbi. Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas ini. Allah.

0: Siara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allah azza wa jall syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allah anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah azza wa jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggung jawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggung jawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka, di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah.

يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. Maksudnya sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibn At-Ta'ilah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya adalah merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke maqam idtirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus kepada makhluk dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka sejujurnya doa menjadi hidup. Justeru didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pasal budi bahasa. Nah, aku berpadah. Nomor satu, hormati orang yang lebih tua dari kita ni. Nomor dua, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita ni mampu. Nomor tiga, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita ni, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor empat, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita ni yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita ni. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Tahu kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, henti-henti ya penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Apa? Tak dapat mendengar radio? Canggih pulang karangane, dapat mendengar di teleponnya mak. Muat turun dengan aplikasi RTM Click. Percuma lagi.

Okey, 3:55 minit malam hari sudah. Apapun, sampai di sini saja tugasanku mendengar Jobis Kita dalam segmen ini di Siok Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami dan kira di mana Jobis Kita berada, yang sudah mendengarkan jua dari pukul 6 pagi tadi sampai tak kurang ini. Selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar Jobis Kita tentunya dalam segmen Destinasi sampai tak pukul 7 malam sekarang. Okey, daripada siang salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni menerusi segmen-segmen yang ada di Laporan FM Suara Pesisir Anda. Okey, jadi terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah di mana dan rindu di sana tah ketani bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Laut Daulat dan Pantai Maruah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar, digugat maruah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titik-tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Happy When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
2: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Lapor FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih, terus kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya bersiaran di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari Rabu, 26 Ogos 2026. Saya DJ Mac di sini. Pastinya akan menemani di jam yang pertama ini, Cafe Rock. Menemani sehingga pukul 5 petang nanti. Terus kekal dengarkan kami juga boleh ikuti secara eksklusif, secara percuma di aplikasi RTM Click. Okey, juga terima kasih buat rakan-rakan yang terus sertai kami menerusi halaman media sosial. Terima kasih terus layan kami di halaman Facebook Rasmi Labuan FM Suara Pesisir Anda. Juga terima kasih yang terus singgah di halaman TikTok, halaman Instagram dan juga halaman YouTube Labuan FM Suara Pesisir Anda. Okey, selepas ini ada lagu daripada kumpulan Crystal dan juga kumpulan Spider menanti anda. Semuanya menerusi Cafe Rock. Kita dengarkan dahulu lagu daripada kumpulan Diva, Aku, Dia dan Kamu. Destinasi teman pemanduan anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Jom dengar lagu-lagu rock di Cafe Rock.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.51 menit petang. Dan kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama untuk segmen Destinasi. Semoga anda terhibur untuk slot Cafe Rock minggu ini. Okay, pastinya selepas ini ada lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Di jam yang seterusnya, tepat 5 petang nanti, seperti biasa ada berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan juga di jam yang kedua, tepat 5.30 petang nanti, ada berita tempatan menerusi Warta Labuan menanti anda. Terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali lagi selepas ini, Destinasi, teman pemanduan anda.
3: Jalur gemilang, besarnya.
4: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
5: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
6: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
3: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su, sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
3: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
5: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
3: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
8: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Destinasi teman pemanduan anda, saya DJ Mac kembali menemani di jam yang kedua. Terima kasih, terus kekal dengarkan kami di mana juga berada. Okey, sedikit info untuk anda. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, ya, pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman web csam.my/crc2026. Okey, itu di sedikit info untuk anda petang ini. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ini Warta Labuan menanti tepat 5.30 minit petang. Kita dengarkan Amir Masdi, Nur Cinta. Destinasi teman pemanduan anda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Jacob. Mari kembali betulkan rumah ini, rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

kan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

dan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

misterinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

0: ibunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini adalah janji yang tercatat, tersurat dan tersirat. Bukan sekadar laungan kosong, buta dan leka. Putih, bersih dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Jalur gemilang, besarnya.

0: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
2: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
6: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
8: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
9: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.

Labur FM, suara pesisir anda masih lagi di DJ Mac di sini yang menemani di jam yang kedua segmen destinasi teman pemanduan anda. Okay, The Six International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Yang mana majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh terus layari laman web csam.my/crc2026. Okey, dengan info itu tadi kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen destinasi. Selepas ini kita menuju ke jam yang terakhir, ruangan nurani, lagu-lagu kerohanian menanti sehingga pukul 7 malam nanti. Kita dengarkan dahulu Istana Menanti, Rahim Maruf menemani destinasi petang anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Dengarkan 8FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 5 hari lagi.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih masih kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Di jam yang terakhir, ruangan Nurani bersama-sama dengan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kerohanian yang ketujuh malam nanti. Sedikit info, The Sixth International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman web csam.my/crc2026. Okey, jangan ke mana-mana. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, hari ini ya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.29 minit petang nanti. Kita dengarkan sesungguhnya daripada Mawi dan juga Asri Rabani.

0: Nurani.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pemimpin yang ditutup rahmat dan bantuan. An Abi Maryam Al-Azdi qal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allah azza wa jall syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allah anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Daripada Abi Maryam Al-Azdi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang Allah azza wa jalla serahkan kepadanya sebahagian urusan orang muslim, yaitu kepimpinan, namun ia menutup diri dari melayani keperluan mereka dan kefakiran mereka, niscaya Allah menutup diri darinya dan tidak melayani keperluannya serta kefakirannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, setiap orang yang diberikan tanggungjawab kepimpinan perlu memiliki sikap amanah, menunaikan kewajiban mereka yang berada di bawah kepimpinannya. Antara tanggungjawab kepimpinan ialah sentiasa memenuhi keperluan mereka, di samping membantu kesusahan yang dialami. Pemimpin yang tidak mengindahkan keperluan dan kesusahan orang yang berada di bawah kepimpinannya, niscaya Allah juga tidak akan memenuhi keperluan dan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Sebagai pemimpin, di mana sahaja peringkat kepimpinan, berusahalah memenuhi keperluan mereka yang berada di bawah kita, tanpa mengira bangsa, agama maupun kumpulan. Pemimpin yang dilantik mesti bersedia menjadi khadam kepada rakyat, bukan rakyat yang terpaksa menjadi khadam kepada pemimpin. Jadilah pemimpin yang sentiasa prihatin dan berusaha memenuhi keperluan orang yang berada di bawah kepimpinannya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
0: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia menggambarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa doa yang benar-benar sampai kepada Allah bukan kerana panjangnya lafaz, tapi kerana benarnya hati orang yang berdoa. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Maksudnya, sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya adalah merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke makam iktirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus daripada makhluk dan bergantung sepenuhnya pada Allah, maka sejulah doa menjadi hidup. Justeru, didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

0: Anda sedang mendengarkan Nurani Lawan FM.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung siaran Lawan FM untuk hari ini, edisi 26 Ogos 2026. Dan sebelum tu, saya ingin kongsikan satu info. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman web sam.my/crc2026. Okey, terima kasih yang telah pun bersama-sama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Selepas ini Nasional FM akan bersama-sama dengan anda dan pastinya lebih banyak lagu-lagu menanti dan juga rancangan menarik di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Esok kita akan bertemu lagi segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Saya tinggalkan anda lagu daripada Najwa Latif, Adamu. Destinasi, teman pemanduan anda.

0: berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Jalur Gemilang? Besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
1: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
5: Aku tak kira dah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
6: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
1: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
6: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
8: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
9: Labuan FM has notified you.
10: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: suara pesisir anda.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 5 hari lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi akan mengambil tindakan segera untuk melaksanakan proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Menurut jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Sri Fahmi Fadil, perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim membabitkan platform e-dagang yang didakwa tidak dikawal selia dengan baik termasuk penjualan produk yang mungkin tidak memenuhi piawaian keselamatan. Sekitar 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan. Plus dalam kenyataan memaklumkan trafik dijangka lebih tinggi bagi tempoh 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September apabila lebih ramai pengguna mengambil peluang sempena cuti umum dan cuti persekolahan untuk membuat perjalanan. Keadaan jerebu di Perak setakat ini masih terkawal namun masyarakat setempat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Berikutan beberapa kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sederhana. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Teh Kok Lim, penduduk setempat disarankan mengurangkan aktiviti luar serta menjaga kesihatan dengan meminum air secukupnya. Sebanyak 406 peniaga di Johor terlibat dalam program Pasar Patuh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN di 8 pasar awam terpilih bagi memperkukuh agenda pematuhan peniaga serta perlindungan terhadap pengguna. Menurut KPDN Johor, konsep Pasar Patuh berteraskan kepada 5 prinsip utama iaitu penandaan harga yang jelas, alat timbang telah ditentusahkan, transaksi jelas dan telus, urus niaga yang jujur serta harga berpatutan dan tiada unsur pencatutan. Inisiatif itu bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang telus, adil, beretika dan mesra pengguna. Di Kedah, polis menahan 6 individu termasuk seorang wanita berusia 24 tahun yang baru melahirkan anak disyaki terlibat dalam kes pemerdagangan bayi di Sungai Petani. Ketua Polis Negeri Dato' Azli Abu Shah berkata, kes dikesan seorang pegawai perubatan di sebuah hospital di daerah Kuala Muda selepas mendapati ibu seorang bayi menggunakan dokumen pengenalan individu lain ketika proses pendaftaran pada Jumaat lepas. Kesemua suspek warga tempatan direman 11 hari sehingga 1 September bagi membantu siasatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisratun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul saja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 61 hingga 64.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa

Dan sesungguhnya, Nabi Isa menjadi tanda kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan turutlah petunjukku. Inilah jalan yang lurus.

0: Dan janganlah syaitan menghalang kamu, yakni daripada menurut jalan yang benar. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
0: Dan tak kala Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat ajaran Tuhan dan untuk menerangkan kepada kamu sebahagian dari perkara-perkara agama yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu. هذا صراط مستقيم.
0: Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, Lin, selesai sudah hari ini untuk tugasan kita geng kakak petang 26 Ogos hari ini, Lin. Sekejap masa berlalu, 4 jam sudah berlalu.
2: Itulah dia kan, tak sangka lah ya. Jadi esok juga kami akan kembali temui anda dengan satu lagi topik yang menarik juga, luahan kakak abang. Tapi sebelum itu, ayo rakyat Malaysia sama-sama kita pastikan, pastikan 31 Ogos ini ramai-ramai kita turun ke dataran Putrajaya.
1: Betul. Sebelum nak sampai 31 Ogos tu, kita hiaslah rumah kita dulu macam raya lah, Lin. Macam raya lah. Kadang-kadang kita tukar langsir macam tu kan. Ini kita pasang bendera.
2: Kita hiasi dengan bendera. Pastikan bendera tu diletak dalam keadaan yang betul, tidak terbalik ya. Betul. Bendera tu tidak apa orang kata, tidak bosan
1: kan? Dengan warna yang koyak kan?
2: Jadi kena pastikan juga kita kena hormatlah bendera kita. Dan ibaratnya macam kita nak bawa anak-anak kita ramai-ramai kedatangan Putrajaya, nak tengok dengan mata kepala kita. Betul. Dengan lebih dekat ni, Zura, perarakan pebarisan, pertunjukan udara. Tadi saya macam saya cakap lah, saya macam-macam dekat Dengke, saya tengok pertunjukan udara, latihan yang dilakukan oleh tentera udara di Raja Malaysia, sangat meriah sekali. Saya bayangkan saya dah atas sana bukan di bawah.
1: Kalau anda tak berkesempatan, boleh juga saksikan di TV 1 juga boleh. Atau boleh kadang tengah kerja tak boleh nak tengok TV, dengar ke radio pun boleh juga.
2: Boleh
1: radio juga. Nasional FM, kalau orang kita ada lapang sikit, boleh masuk ke TikTok dan juga Facebook Nasional FM. Kami kuda ada di semua platform untuk anda saksikan secara langsung sebenarnya. Ada sebabnya kami dapat orang kata tempat yang baik punya lah, orang kata Lin.
2: Saya nak bagi dengar sedikit kan, apa yang saya cakap tadi tu.
1: Pastikan betul tau.
2: Pertunjukan udara tadi. Maksudnya betul lah.
1: Dia macam bunyi hujan tadi.
2: Dengar bunyi
1: sayup macam tu.
2: Saya dari jauh lah. Saya melompat. Saya tengah baring. Maklumlah tengah santai-santai kan. Yalah. Lepas sarapan, melompat saya ambil telefon bimbing. Terus pergi kat luar balkoni tu. Balkoni horakam.
1: Tengok ke situ.
2: Saya duduk lambai-lambai. Tapi saya tak rasa dia nampak saya kat awal. Nampak kecil je kan.
1: Nampak lah. Anda nampak dia, dia tak nampak awak lah.
2: Itulah dia tu lah yang kecewanya tu.
1: Tapi tak apa. Kalau tak sempat macam saya katakan tadi, boleh tonton di semua platform. Kami juga ada TV 1 juga, ada juga. Radio TikTok semua pun ada. Semua ada. Hanya untuk anda. Anda nak apa saja cakap, kami buat.
2: Boleh minta, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Yang mana kita lah mampu, surat akan tunaikan.
1: Teram juga ini.
2: Boleh nyanyi lebih-lebih.
1: Okey, lepas ini anda akan bersama dengan Mama,
2: Mama AJ.
1: Dan malam ni ada counter artis juga. Siapa artis ni, kita tunggulah siapa. Tengoknya Odah ke apa? Odah ke ya? Saodah ke apa?
2: Saodah ke, Odah ke, ataupun Mama Odah.
1: Mama Odah. Tak tahu. Tunggulah saya, Azura.
2: Saya ingin saya
1: kita jumpa.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Hai! Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan.

0: Evo.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Ala Jalani di sini menemani anda semestinya hanya di Nasional Malam untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, sekarang kita ikutilah kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Selangor akan meneliti perkembangan jerebu di negeri ini serta tindakan sewajarnya yang perlu diambil menerusi mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan bencana Selangor yang dijadualkan diadakan esok. Fenomena jerebu belum di tahap kritikal, namun beberapa kawasan merekodkan kualiti udara pada paras tidak sihat. Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri akan mengetuai jawatankuasa bencana untuk menilai keadaan jerebu secara lebih terperinci. Kerajaan Negeri akan mengeluarkan maklumat dan arahan terkini khusus kepada rakyat Selangor. Lima kawasan rekod kualiti udara tidak sihat: Johan Setia, Shah Alam, Banting, Klang dan Petaling Jaya. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran Formula 1 di Sepang. Elakkan kesesakan rangkaian akibat kehadiran orang ramai dengan perancangan dan langkah teknikal. Syarikat telekomunikasi boleh memasang peralatan tambahan untuk meningkatkan kapasiti dan liputan rangkaian di lokasi acara. Perbincangan masih berjalan, lawatan tapak dan perancangan awal diutamakan untuk memastikan kesaling hubungan terbaik sepanjang Formula 1. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
4: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Sinar FM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pptn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Ikuti acara perbarisan dan perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
4: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaraskan langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
5: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
3: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
6: Cara kita di Nasional FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bapak harap semua sihat. Dan dalam slot cara kita di Nasional FM pada hari ini, kita nak bincangkan bagaimana untuk menyemarakkan semangat patriotisme di tempat kerja atau di rumah kita. Macam mana kita nak buat? Tambah-tambah pula dah nak dekat dah ni Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Apa yang patut kita lakukan? Jadi topik kita hari ini, semarakkan semangat patriotisme di tempat kerja dan rumah. Tahukah anda, menyemarakkan semangat patriotisme ini bukan sahaja penting untuk negara, tetapi juga untuk memupuk rasa bangga, rasa kesatuan dalam setiap individu di tempat kerja dan rumah. Mari kita tengok cara yang pertama untuk menyemarakkan semangat patriotisme di tempat kerja adalah dengan menghias ruang kerja dengan elemen patriotik. Ya ni Abang Bak, yakin ada orang dah buat tapi ada juga yang belum buat. Tak apa, sempat lagi ni. Habis je kita dengar slot cara kita ni, terus ambil tindakan. Apa kita boleh buat? Pasang bendera, letak poster-poster kemerdekaan, letakkan hiasan-hiasan bertema Malaysia di pejabat kita atau di rumah kita. Bayangkan kalau pejabat kita dihias dengan bendera Malaysia dan gambar-gambar pejuang kemerdekaan. Oh, rasa macam sambut Hari Kebangsaan setiap hari yo. Ha, dan pekerja pun rasa lebih bersemangat dan bangga bekerja. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan mengadakan aktiviti patriotik di tempat kerja dan rumah. Adakanlah sesi nyanyian lagu kebangsaan, pertandingan kuis sejarah Malaysia atau sesi berkongsi kisah-kisah inspirasi tentang tokoh kemerdekaan. Cuba buat, dekat tempat kerja kita buat, walaupun kita rasa pelik lah. Ini bukan pelik, ini unik, ini istimewa. Ini waktu untuk kita merasa bangga dan kita raikan detik bersejarah ini. Bayangkan kalau kita semua berdiri tegak setiap pagi di pejabat dan nyanyi lagu Negaraku. Mesti rasa lebih bersatu dan bersemangat. Macam ada mini perbarisan Hari Kebangsaan setiap pagi. Betul? Itu yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita memberi penghargaan kepada pekerja atau ahli keluarga yang menunjukkan semangat patriotik. Ha, kita bagi reward, kita bagi anugerah ataupun hadiah kecil kepada mereka yang berjaya menyemarakkan semangat patriotisme. Okey, contohlah kita nampak anak kita bersusah payah gantung bendera Malaysia dekat pagar rumah contoh. Right? Punya semangat tu. Kita bagi reward, bagi hadiah untuk anak itu atas usaha je. Apa yang akan berlaku? Lagilah dia bersemangat. Itu di rumah. Bayangkan kalau kita buat anugerah The Patriot of the Month di pejabat kita. Siapa yang paling semangat dalam menunjukkan patriotisme dapat hadiah. Macam pertandingan Employee of the Month tapi versi patriotik. Ini mesti akan menarik. Jadi untuk menyemarakkan semangat patriotisme di tempat kerja dan rumah, pastikan kita menghias rumah ataupun tempat kerja dengan elemen patriotik. Yang kedua, kita mengadakan aktiviti patriotik dan memberi penghargaan kepada mereka yang menunjukkan semangat patriotik. InsyaAllah ini akan sangat membantu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, patriotisme bermula dari hati dan ia perlu disemarakkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jumpa lagi abang-abang dalam slot cara kita di Nasional FM.
6: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
3: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Bagi kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ini dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan buka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.33 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Bhatekoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan jermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda. Assalamualaikum. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Setiap Rabu, Counter Artis akan menemani anda. Dan kali ini, kita nak mengenalilah seorang yang dah mewarnai pun industri muzik. Seorang anak muda yang mana langkah pertama ni hadir menerusi sebuah karya berjudul Gelanggang Rasa. Siapa rasanya gerangan di sebalik nama tu? Terima kasih Oda, selamat datang Oda ke Konti Nasional FM.
2: Hello, hello. Thank you for having me.
1: Wow. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati ataupun di TikTok. Namun Oda hari ini datang bukan berseorangan, bersama dengan Izzy, ya. Izzy okey ke tu? Okey. Jadi malam ni kita nak santai-santailah bersama dengan Oda, kan? Mm. Oda sihat ke? Kalau ikutkan katanya tak sihat dah. Kenapa tu?
2: Sebenarnya Oda sekarang ni tengah Oda rasa macam Oda buta. Sebab Oda tertidur pakai contact lens.
1: Ha, dengar tu.
2: So sekarang ni Oda everything sensitive lah. Mata Oda tengah sensitif.
1: Ha, dengan cahaya semua. Jadi kalau nak tengok Oda memakai spek mata, memakai kaca mata hitam, boleh tengok live di TikTok Nasional Live.
2: Sebenarnya saya tak nak pakai spek mata, tapi saya terpaksa sebab kalau tak saya tak boleh buka mata.
1: Dah pejam mata bila temubual macam mata. Mana tu?
2: Pernah dengar tak penat tutup mata? Itulah apa yang saya tengah mengalami sekarang ni. Penat tutup mata.
1: Jadi kita nak berkenalan dengan Oda, kan? Soalan yang paling asas lah sebenarnya, kan? Siapa Oda sebenarnya? Mungkin Oda boleh ceritakan serba sedikit tentang diri Oda kepada pendengar yang baru mengenali Oda. Oda, sila perkenalkan diri anda.
2: Hello, nama saya Oda, tapi nama betul saya Audra. Saya ialah anak kepada Sharifah Syairah dan Ijoy Azari. Dan saya ni artis baru.
1: Tadi kalau kita dengar untungnya hidup harus tetap berjalan, salah satu lagu yang pernah Oda persembahkan bersama dengan Aira, kan?
2: Ya, betul. Kakak saya.
1: Kakak awak, kan? Ya. Tapi cara awak buat persembahan lagu ni agak berbeza sikit genrenya masa itu, kan?
2: Ya, so time tu Oda ada masuk program TV tu. Lepas tu diorang punya task ialah Oda kena tukar genre Oda. So semua orang tukarlah genre dia. Semua orang pilih dangdut, semua orang pilih pop.
1: Faham?
2: So Oda macam, you know what, Oda tukar lagu untuk nyanyi jadi rock. Tapi sebenarnya Oda tak pernah bawa lagu rock. Oda pernah lah bawa lagu rock yang memang lagu rock. Oda tak pernah tukarkan ke lagu
1: daripada rock. Kepada rock, tukar genre lagu tu lah.
2: Galau kepada rock. So benda tu sangat susah nak bawa. Oda pun time tu confused. And time tu masa pentas tu suara Oda tak tahu lah apa jadi. Oda excited sangat. Oda apa tu, adrenaline sangat lah kot. Sampai macam Oda bergegar, Oda ini, Oda itu. Suruh macam alamak, buat macam ni.
1: Tapi yang paling penting confident. Oda tu yang paling penting.
2: Ya, betul. Paling penting confident. Oda pun time tu Oda tak macam, Oda tak confident sangat nak buat. Oda buat juga sebab ada kakak Oda, ada kakak Oda.
1: Ya, ada supporter daripada ahli keluarga dan sahabat-sahabat semua. Jadi sebenarnya bila sebenarnya Oda sendiri mula jatuh cinta dengan dunia muzik, adakah sejak kecil ke ataupun sejak menyertai program TV tersebut ke, macam mana? Atau Oda secara tak sengaja?
2: Oda rasa sejak mama bawa Oda pergi macam tempat dia punya kerja. Mama dulu selalu Oda yang ikut mama pergi kerja-kerja sebab Oda bosan masa Oda kecil. Lepas tu Oda every time Oda jumpa artis, Oda mereka kecil lagi jumpa artis sini, jumpa artis itu. Mama selalu
1: selalu sama mama, kan?
2: Mama selalu bagi tahu Oda macam, kenal tak dia ni? Lepas tu dia paham kau Oda macam, masa Oda kecil lah.
1: Tak kenal.
2: Tapi Oda macam sekarang macam, oh dia ke? Macam oh. Pasal ada video satu masa Oda kecil. Oda rap masa Oda kecil, umur 7 tahun rasanya. Oda ada dekat dalam social media umur 7 tahun macam tu. Oda dah rap lagu macam Taylor Swift macam tu.
1: Ingat lagi tak macam mana rapnya tu? Tak ingat.
2: Ingat kot sikit-sikit.
1: Cuba sikit nak dengar lah.
2: Kena macam na na na na na na na. So baby now we got better. Imam
1: Jadi kehadiran Oda sebenarnya dalam Counter Artist bagi memperkenalkanlah single terbaru Oda. Jadi antara pengalaman dalam perjalanan dalam membentuk Oda sekarang seorang artis ni kan, mestilah banyak pengalaman, banyak cabaran kan Oda kan. Jadi memang mungkin boleh dikongsikanlah macam mana perjuangan dalam menghasilkan single solo terbaru Oda ni.
2: Single solo terbaru Oda ni dia agak ada yang susah tapi ada yang senang juga. Tapi mostly dia hardworking lah. Dia mostly effort. Sebab masa tu Oda buat lagu itu, Oda tak tahu nak buat lagu yang mana. Sebab sebenarnya banyak lagu. Oda kena pilih yang mana nak jadi single Oda.
1: Baik.
2: So Oda pilih lagu Gelanggang Rasa. Sebab lagu itu memang jiwa Oda lah.
1: Tapi
2: apa yang Oda mengalami, apa yang the song is like hype semua tu. So Oda pilih lagu itu.
1: Kita nak tahu lagi mengenai lagu Gelanggang Rasa ni. Kita berehat sebentar terlebih dahulu, kerana banyak lagi sebenarnya perkara-perkara menarik sepanjang perjalanan Oda ni dalam menjadi seorang artis ataupun anak muda ni kan. Muda-muda lagi dah pandai cari kerja sendiri, Masya Allah. Baik, kita berehat dengan lagu ini dahulu. Ini salah satu juga lagu persembahan Oda, Like Jenny. Lagu kemarin awak kan, buat persembahan kan.
2: Lagu Oda.
1: Baik, terus kekal bersama AJ dan juga Oda semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyEpsoda. Info di mahaofficial.com.my.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Artis bersama dengan saya di Konti Nasional FM pada waktu ini. Oda in the house, yo.
4: Ayo, ayo, ayo.
3: Sebenarnya banyak perkara menarik yang ingin Oda kongsikan bersama dengan anda. Ialah kita ni sebagai pendengar mungkin hanya nampak bila lagu tu dah keluar ataupun lagu tu dah keluar di platform digital yang dah dimainkan di radio. Tapi sebenarnya setiap lagu tu kan Oda kan, prosesnya panjang. Ada latihan macam tadi Oda cakap, ada pemilihan lagu. Sebenarnya banyak lagu sebenarnya Oda kan, yeah. Kalau diikutkan sebelum daripada gelanggang rasa ni kan,
4: ya, yeah, daripada gelanggang rasa ni sebenarnya ada banyak orang bagi lagu yang macam oh Oda patut buat lagu ni,
3: yang ni,
4: ada yang ni,
3: genre yang ni, genre yang ni,
4: banyak sebenarnya sangat. Tetapi Oda lagi comfortable lah, Oda lagi selesa memilih gelanggang rasa daripada yang lain sebagai untuk single Oda. Tapi yang lain Oda hold untuk upcoming.
3: Wah, mana tahu ada album ke lepas ni,
4: InsyaAllah,
3: Oda.
4: InsyaAllah. Tapi itulah kita orang nak semua orang dengar lagu Oda. Sebab kalau tak, saya tak ada keluarkan lagu baru-baru, so korang kena dengar. Banyak tau duit saya dah hilang untuk lagu ini. Please lah tolong dengar, faham tak?
3: Jadi Oda, untuk gelanggang rasa ni, apa sebenarnya yang Oda nak sampaikan dalam lagu ni? Mungkin Oda boleh kongsikan bersama dengan pendengar.
4: Lagu ini pasal apa yang Oda mengalami lah. Basically Oda muda dalam
3: industri muzik ni kan,
4: muzik ni. Ya, yeah, so ini pasal journey Oda lah. Semua ni tak senang. Maksud industri ni at a young age macam Oda ni memang tak senang. Sebab ada yang industri ni sebenarnya memang scary, memang menakutkan, memang gelap lah. Sebab ada yang macam ini, ada yang macam tu, yang apa yang kita tak boleh terbuka, semua ada.
3: Oh, baik.
4: Yeah, so basically at a young age ni Oda kena belajar macam mana nak jadi macam ini, jadi macam mana nak jadi macam ini. Tapi sebenarnya Oda nak jadi Oda. And banyak orang menghalang benda tu bila masuk industri ni. Sebab industri ni semua ada limit. Tapi limit dia orang memang limit. Tapi Oda sebagai Oda break that limit. Sebab Oda tahu yang Oda boleh jadi lagi better.
3: Lagi selesa bila jadi diri sendiri kan, Oda.
4: Oda lagi selesa daripada jadi diri sendiri. Sebab diorang always hold me down. Diorang selalu pegang Oda di bawah. Sebab diorang kata it's okay, you're young, you boleh, you tunggu, you young, you muda, you tunggu, Tapi I kata I tak nak tunggu, I nak buat sekarang, I nak buat sekarang. So I cecah, I cecah ke cahaya. Sebab I keep going. Diorang semua bagi tahu, no, you cannot do this, you cannot, you tak boleh go, you tak boleh buat macam ni, you tak boleh buat macam ni. Tapi I buat. And Oda, alhamdulillah, Oda dah kukar single, Oda dah macam ni, Oda dah kerja,
3: dah dikenali, dah ada banyak peluang pekerjaan, yeah, betul, alhamdulillah.
4: Dah banyak fan dah sudah masuk. And benda itu sangat Oda bersyukur.
3: Mesti orang yang selama ni cuba downkan Oda mesti rasa macam terperanjat kan?
4: Ya, yeah, betul. Sebab masa Oda masuk industri ni, Oda ingat semua, oh macam, wah best je, wey, aku artis lah. Masuk-masuk, alamak, tak nak.
3: Nak pula ahli keluarga semua pun artis kan? Yeah. Dalam industri ni, seni tanah air.
4: Orang semua try bagitahu Oda benda tu. Orang kata, Oda kena jaga-jaga di masuk industri ni. You muda, you ada, you macam banyak lagi untuk menghadapi. Tapi tiba-tiba menghadapi, Oda masuk industri, Oda menghadap banyak sangat. So Oda macam benda tu kadang-kadang takut kan,
3: yeah, tapi tekanan juga untuk diri sendiri.
4: Ya, betul. Tapi kadang-kadang if we put the hard work into it,
3: ya, yeah, betul,
4: kita boleh go.
3: Ya, yeah, so, di mana ada usaha, ada, itulah ada kejayaan.
4: Ya, yeah, betul. So basically dalam lirik tu ada yang dekat first tu, ada apa tu, langit kelabu malam pun gelap, itulah industri. Langit kelabu tapi malam pun gelap, itulah industri.
3: Itu yang cuba Oda gambarkan dah, yeah. Industri muzik tanah air ni untuk diri Oda sendirilah.
4: Betul. So lagu ini bukan saja, it's about me being myself.
3: Baik.
4: Daripada Oda jadi macam minion, sama-sama tu macam straight macam tu. Oda nak juga jadi bengkok. Diorang semua straight, Oda bengkok.
3: Faham.
4: Oda lain.
3: Bagus Oda.
4: Gitu.
3: Yang paling penting berani mencuba.
4: Ya,
3: jadi mengenai lagu Gelanggang Rasa ni, Oda kan? Lagu ciptaan daripada siapa tu tadi Oda?
4: Mitchie Ellis.
3: Yes. Dan kalau diikutkan, ada video klipnya di YouTube.
4: Ya. Lagu Gelanggang Rasa ada di semua digital platform.
3: Baik. Jadi mungkin Oda boleh ceritakan lah dalam proses penghasilan Gelanggang Rasa ni bermula daripada idea Oda sendiri kan? Kalau diikutkan perjalanan hidup Oda kan?
4: Ya, betul.
3: Jadi sehinggalah siapnya lagu ni, mungkin Oda boleh ceritakan kepada pendengar penghasilannya makan masa berapa hari, dari segi lirik dan melodinya macam mana perancangannya.
4: So masa tu lagu tu, bila lagu tu sudah bagi di Oda, kita record dalam 2 hari macam tu. Sebab satu hari tu ingat dah okey, bagi ke Tok T. Tok T kata, Tok T pun advice Oda, cakap oh ini rasanya boleh lagi hype, ini part ni
3: rasa. Oh, ada perubahan jugalah, yeah, so ikut kesesuaian Oda.
4: Betul. So kita orang pergi ke, balik ke studio itu. Kita menyanyi balik dengan cikgu vokal Oda. Kita menyanyi balik bila dah siap tu kita tunggu. Kita tunggu bila semua dah siap, finalize tu. Daripada yang siapa yang tolong kita orang ialah Ming Galing. Dia pun suka buat lagu-lagu juga. So bila dah siap tu daripada Ming, kita orang ambil, kita orang terus buat music video. Music video tu dalam sehari saja.
3: Wow, semuanya sekejap panjang.
4: Ya, yeah, tapi panjang juga.
3: Baik.
4: Macam pukul 1 sampai pukul 4 pagi habis. 4 pagi tu habis. So bila 4 pagi tu habis, kita dah siap, balik tidur, tunggu 1-2 minggu macam tu, music dah keluar. Gitu.
3: Jadi pertama kali bila Oda mendengar kan, bila lagu Gelanggang Rasa ni ke udara, macam mana, apa perasaan Oda masa tu? Ada rasa sebab ke, teruja ke, macam mana? Yalah, susah payah kan perjalanan hidup Oda kan, daripada mula daripada bawah, lepas tu nak pula ada kata-kata netizen yang macam membuat kita geram kan.
4: Betul.
3: Macam mana, apa perasaan Oda bila dengar lagu Gelanggang Rasa ni?
4: Perasaan Oda memang Oda excited.
3: Yeah.
4: Oda tak ada rasa
3: sebab
4: ke apa, tak ada. Sebab Oda excited yang orang-orang boleh dengar lagu Oda yang dan apa yang Oda nak
3: sampaikan.
4: Yeah. Sebab lagu tu sebenarnya dia, sebab lagu itu bukan straightforward lirik dia. Lirik dia more to puisi daripada straightforward. And so dia macam solve lah the case. I bagi you, you jadi detective. You, I bagi you case ni, you solve it yourself. Ni maksud apa? Maksud tu lah. So benda time tu Oda sangat excited. Oda sangat excited. Oda macam, eh, bestnya orang boleh tahu apa yang Oda menghadapi. Go girl. Sama mama. Tapi ni bukan untuk Oda saja yang apa yang Oda menghadapi. Mesti ada ramai-ramai artis ke lain yang menghadapi.
3: Betul.
4: Benda ni sama juga. So go, macam tu lah.
3: Go for it.
4: So listen it.
3: Jadi mungkin Oda boleh gambarkan untuk lagu Gelanggang Rasa ni dengan 3 perkataan.
4: Tiga perkataan. Nah, ya? Okay.
3: Sebab kita nak mainkan ni lagu ni lepas ni.
4: Oh, okay. Fun, energetic and deep.
3: Fun, energetic dan deep. Jadi yeah, kalau awak nak tahu macam mana, kena dengar lagu ni. Mungkin Oda boleh belanja sikit lagu Gelanggang Rasa ni secara live.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Oda dalam Counter Artis pada malam ini. Itu dia tadi, gelanggang rasa. Dapat rasa tak apa yang Oda rasa? Lagu yang mana merupakan lagu penciptaan daripada liriknya daripada Miss Elise, ya? Bersama dengan Ariel Armani.
2: Ya, betul.
1: Yang diterbitkan oleh Mingaling juga. Yang mana lagu ini satu potensi besar lah, SN Legacy menyedari bahawa Oda ni bukan sekadar penyanyi kalau diikutkan. Boleh berlakon, boleh mengacara, boleh menari, boleh jadi model juga. Tapi saya rasa silap buang boleh jadi DJ tukar saya ni, sebab Oda korang cakap tak boleh berhenti.
2: Memang saya darah mak saya lah. Sudah buka mulut tu tak boleh tutup balik.
1: Jadi untuk anda juga boleh menonton video klip lagu Gelanggang Rasa ni di saluran YouTube Universal Music Malaysia, ya?
2: Ya, betul.
1: Jadi Oda, mengenai lagu itu tadilah, kita berbalik kepada solo, single terbaru solo Oda ni, Gelanggang Rasa ni kan. Mesti ada satu cabaran dalam penghasilan lagu ni dalam segi vokal lah. Sebab kalau diikutkan untuk lagu ni, vokal Oda nampak macam lain sikit. Nampak macam kemas macam tu.
2: Yeah.
1: Wah, ada mengikuti kelas ke, siapa cikgunya?
2: Nama dia Autotune.
1: Oh.
2: Tak adalah, sajalah.
1: Baik.
2: Tak, sebenarnya memang sebelum tu setiap hari saya pergi kelas.
1: Baik.
2: Sebab Tok T pun advice Oda pergi vocal class pun. And also Oda pun nak pergi vocal class. So bila Oda ada free time, Oda apa-apa ke, sebelum show ke apa, Oda memang pergi vocal class. Tidak skip lah, tak pernah skip. Kalau boleh 3 hari dalam 1 minggu pergi vocal class.
1: 3 hari dalam 1 minggu,
2: yeah, sebab saya ada 2 cikgu. Saya ada cikgu Azrin dan cikgu Syafi.
1: Terima kasih cikgu Ajar Oda.
2: Dah
1: hebat dah vocal Oda sekarang ni.
2: Tapi itu pun belum, diorang apa diorang kata, belum siap lagi lah. Belum siap lagi vocal Oda.
1: Ya, yeah, faham.
2: Diorang kata
1: boleh diasah lagi tu, insyaAllah.
2: Boleh buat lah, boleh jadi tinggi lagi.
1: Boleh tinggi lagi.
2: Benda tu Oda sangat excited.
1: Tapi sebenarnya Oda, menyanyi sambil menari ni susah kan Oda kan?
2: Memang susah.
1: Rasa macam cepat penat, cepat pancit macam tu.
2: Memang cepat penat. Saya pun nyanyi benda tu, saya nyanyi lagu Gelanggang Rasa bawa atas pentas live. Saya honest tau, saya memang semput tentu. Saya semput sangat. Saya macam ya Allah, nasib baiklah ada backtrack. Kalau tak ada backtrack, memang ke laut lah. Saya memang jujur, saya memang guna backtrack. Tapi lagu tu memang sangat semput. Tapi itulah maksudnya bila
1: cabaran.
2: Itulah cabaran. Maksudnya Oda kena pergi cardio lagi. Kadang-kadang Oda buat apa, Oda berlari atas treadmill. Oda berlari atas treadmill sambil menyanyi.
1: Macam gitu.
2: Itulah tips dia.
1: Macam tu kalau saya nak jadi penyanyi, saya kena macam Oda jugalah.
2: Jangan. Saya pun kadang-kadang kelaut. Pilih Marsha Milan ke Siti Nurhaliza. Jangan pilih saya nanti kelaut.
1: Baiklah Oda. Jadi Oda sebenarnya ni dalam satu fasa yang sangat menarik lah, yang baru nak membina nama, memperkenalkan identiti dia sendiri dalam pada masa yang sama sebenarnya bersaing dalam industri muzik. Sebenarnya banyak tau Oda antara artis-artis baru, muda-muda yang cuba naik juga dengan single-single terbaru mereka. Jadi sebagai orang yang bernama Oda, yang sentiasa menjadi diri sendiri Oda, apakah cabaran untuk Oda sendiri menjadi seorang artis baru?
2: Cabaran saya ialah tak semestinya semua boleh accept Oda sebagai bila Oda jadi Oda, tak semestinya semua boleh accept Oda.
1: Faham.
2: Sebab diorang mesti netizen ni mesti ada benda nak cakap kan. Tapi untuk Oda, it's okay. It's alright. For me, it's alright. I just be myself. I'm just here. Tapi cabarannya banyak comparison lah. Sebab
1: betul?
2: I rasa this year
1: nanti orang mesti akan, Oda dengan dia ni

0: Anggrek, Amar, Hadi, Atalia, itu, ini semua, Marsha, itu semua anak artis. Dan kita orang, banyak orang selalu kata, ala anak artis ni boleh go macam tu sebab mak bapak dan kabel.
1: Sebenarnya tak kan, Uda?
0: Tidak. Sebab kalau kita orang boleh go, banyak je anak artis sudah masuk apa yang Uda masuk. Dan mak dia artis. Probably lagi artis daripada mak Uda. Tapi tidak go. Tidak dapat job banyak. Dia sebenarnya bukan yang dapat job ke apa. Dia sebenarnya
1: rezeki.
0: Macam mana rezeki satu dan
1: macam usaha mana, macam mana awak membawa diri awak tu kan, Oda.
0: Macam mana Oda membawa diri Oda, macam mana Oda menjualkan nama Oda, itulah satu.
1: Baik.
0: Dia sebenarnya susah sikit. Walaupun so kita orang tak labelkan diri sendiri sebagai anak
1: artis.
0: Kita orang labelkan diri sendiri sebagai artis saja sebab susah nak masuk industri ni. You ada kabel ke? You ada toti ke? You ada ni ke? You still kena put in your hard work and your effort untuk go. Sebab kalau you tak taruh hard work dan effort, You rezeki takkan datang macam tu je. You berdoa sekali je dalam hidup, you takkan macam tu je. You kena berdoa
1: usaha. Yes,
0: sebab itu apa yang Oda buat setiap hari. Sebelum show pun Oda berdoa.
1: Dengar tu, pandai kan Oda pesan kan, nasihat kan. Jadi artis ni bukan sekadar berdiri di atas pentas, nyanyi, joget, ataupun ada pula ahli keluarga artis juga. Tapi yang paling penting sebenarnya, sisi yang orang tak nampak, kena ada yakin, kena ada doa, kena ada usaha. Betul Oda ya? Betul. Itu yang paling penting.
0: Dekat atas pentas menggedi-gedi tapi saya still sebelum tu saya berdoa. Betul. Saya sebab ada video yang diorang betul record Oda masa tu sebelum naik atas pentas, sudah berdoa dulu. So Oda memang takut.
1: Yelah.
0: Apa-apa boleh jadi atas pentas.
1: So Oda kita, yang dah biasa buat persembahan pun takut.
0: Yes, so kita doakan untuk melindungi,
1: ialah perlindungan, protect for yourself. Semoga dipermudahkan semua.
0: Yes,
1: baik, Oda. Setiap artis mestinya ada idola masing-masing kan. Jadi siapakah idola Oda?
0: Yuna. Yuna sebab satu apa tau? Because I respect her.
1: Sebab dia dah sampai ke antarabangsa kan?
0: Ya, yeah, betul. Oda respect dia sangat-sangat.
1: Dan dia daripada underground tau, Oda.
0: Ya, itulah. And I nak benda macam tu as well. I nak juga pergi ke international kalau boleh. But right now, Oda tengah start dengan dekat-dekat lah. Singapore, Brunei, Indonesia.
1: Baik.
0: So, memang yang tu itulah. Kalau tak, kalau ada fast track, memang bagi
1: memang terus
0: Hollywood Hollywood guys.
1: Baik Oda, mesti ada sokongan yang paling kuat lah dalam kejayaan Oda. Yelah, sampai dah ada single terbaru. Siapakah antara orang-orang kuat yang memberi sokongan yang tak jemu untuk Oda selain daripada ahli keluarga semua?
0: Siapa? Manager saya.
1: Easy come, easy go.
0: Easy lah sebenarnya. Kak Easy ni manager Oda. Oda ambil dia daripada program Oda tu. Oda tarik dia.
1: Oda colik dia.
0: Ya, Oda colik dia. Sebab apa? Sebab time tu Oda nak sangat manager. Sebab time tu Oda tahu yang Mama tak boleh manage.
1: Tak
0: Oda
1: boleh.
0: Tak boleh. Sebab dia artis. Takkan artis nak manage artis.
1: Lepas tu dia Mama pula tu. Adik-adik lagi.
0: Lagi membebel lah. Saya setiap hari tu kena membebel. Dia lah big boss. Dia kena big boss. Tok T bigger boss. So masa saya ambil Kak Izzy ni, sebab masa dalam program yang Survival Show Oda ada tu, Kak Izzy lah yang jaga Oda. Sebab dia walaupun dia dekat dalam itu, dia pun jaga juga kita orang. Dia tak kisah Oda saja, tapi dia jaga
1: Amang,
0: dia jaga semua. Tapi saya lah ambil dulu.
1: Sampai cepat dapat.
0: Saya ambil dulu. Dia pun dulu pun banyak survival show dia buat. Yang Alfa tu pun dia jaga. Yang Goda pun dia jaga. Dia jaga semua.
1: Okay Izzy, lepas ni kita lah Izzy. Untuk single terbaru kita. Okay baiklah. Okay Oda, apa yang Oda rasa dalam 5 tahun akan datang? Apa yang untuk diri Oda ni sebagai seorang artis
0: 5 tahun akan datang,
1: dalam tempoh 5 tahun akan datang ni?
0: Oda insyaAllah, maybe kalau boleh, Oda maybe jadi artis yang terbesar.
1: Ada album.
0: Ada a small showcase ke Oda, insyaAllah.
1: Wow, nak pengacara juga. Semua dia nak bolot lah macam mat dia.
0: Film.
1: Berlakon.
0: Film. Oda nak film. Oda nak showcase sudah anak ni. Memang macam-macam. Tapi kalau tak ada apa-apa

0: kahwin kahwin
1: awal lah. Kahwin orang kaya. Oda kan. Jadi Oda, setiap penyanyi, okay, untuk single yang ni mungkin Oda solo. Mungkin satu hari nanti dalam album Oda, Oda dia nak berduit dengan seseorang ke, siapa antara artisnya, luar negara ke, dalam negara ke?
0: My dream, okay, kalau di Malaysia, Oda punya my goal and my dream is to maybe collab dengan Malik.
1: Malik?
0: Malik.
1: Oh.
0: Malik or K-Click.
1: Ah, oh iyalah, sebab Oda suka rap-rap kan.
0: Maybe that, or kalau di luar negara, maybe one maybe an Indonesian singer ataupun Cardi B.
1: Wow. Itu saja. Besar impian insyaAllah. Di mana ada doa, usaha insyaAllah. Usaha tangga kejayaan. Jadi Oda, kalau misalnya lah, kalau Oda sekarang ni bukan penyanyi, rasanya Oda jadi apa Oda?
0: Oda belajar kat suara. Jadi apa? Oda rasa kalau Oda tak jadi penyanyi dalam industri ni, Oda rasa
1: bergiat dalam industri music, industri seni Malaysia lah. Tapi tak tahu apa boleh. Bukan.
0: Oh, dia jadi barista kot.
1: Oh. Itu dia macam Aira. Aira boleh buat air kan?
0: Aira rocker.
1: Oh, iyalah.
0: Eh, tak lah. Kakak saya dia buat, dia sekarang ni tengah intern dekat Karsam.
1: Ah.
0: Dia tengah jadi mekanik. Dia betulkan kereta.
1: Oh, serius lah?
0: Kakak saya.
1: Wah, good luck. Semoga berjaya. Jadi, Oda, kita ada macam soalan cepat. Kita tanya, Oda kena jawab dengan cepat, okay?
0: Salah ke betul?
1: Tak kisah, okay, salah ke betul. Yang paling penting jawab. Jangan tak jawab, tau?
0: Okay.
1: Kalau lama kita akan bunyi, macam tu, okay?
0: Okay.
1: Lagu paling kerap Oda dengar sekarang?
0: Michael Jackson.
1: Lagu apa tu? Okay, artis. Idola artis Oda.
0: Yuna.
1: Okay, dah sebut tadi kan. Makanan kegemaran?
0: Sushi.
1: Perkara yang paling buat Oda happy, seronok, gembira?
0: Shopping.
1: Wow, samalah. Satu perkara yang Oda tak boleh tinggalkan setiap hari?
0: Tidur.
1: Okay, baiklah. Itu ialah sebab itulah tidur pakai contact lens kan. Okay, ini yang terakhir sekali. Satu perkataan yang menggambarkan diri Oda.
0: Satu
1: energetic.
0: Okay.
1: Betul kan?
0: Energetic.
1: Okey, itu je soalannya. Oda simple je. Mudah-mudah je. Jadi nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita Oda dalam Counter Artist. Okey ke tu?
0: Okey.
1: Okey. Tapi bersempena dengan bulan kemerdekaan ni lah Oda,
0: ya,
1: kan.
0: Betul.
1: Kalau boleh kita nak sedikit lah pesanan Oda kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM sentiasa
0: National
1: di hati.
0: Nasional FM, ya. Okey, apa yang Oda ingin mengucapkan?
1: Pesanannya, ucapannya.
0: Pesanannya. Merdeka bukan hanya tentang apa mengibarkan
1: jalur gemilang.
0: Ya, jalur gemilang. Tetapi tentang menghargai pengorbanan, menjaga perpaduan dan menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab.
1: Macam itulah yang Oda cuba lakukan. Dia bebas melakukan apa saja untuk tunjukkan diri sendiri kan Oda kan. Orang lain semua terus je, tapi awak cuba belok kan.
0: Yes,
1: tapi inilah hasilnya. Tengok, dah ada single sendiri, dah ada kerja sendiri. Alhamdulillah, tahniah tu Oda. Hebat Oda.
0: Selamat guys.
1: Belum habis lagi. Jadi kita nak wawarkan jugalah, nak ingatkan kepada pendengar setia Counter Artist pada waktu ini yang sedang mendengarkan Counter Artist bersama dengan Oda. Kita nak promo sikit lagi Gelanggang Rasa Oda kepada pendengar semua.
0: Yang siapa yang tadi dengar lagu Oda Gelanggang Rasa dan suka lagu itu, make sure to check me out on semua digital platform. Kalau nak Instagram ke apa, ODDA.
1: Instagram je.
0: Gelanggang Rasa di semua digital platform.
2: YouTube,
0: MV Universal Music Malaysia di YouTube. Kalau lagu dia, semua digital platform ada. Kalau you name it ada. Instagram ODDA, TikTok ODDA, dan semua seterusnya ODDA.
1: Kalau boleh bagi komen yang murni-murni je Oda kan.
0: Ya, betul. Kalau boleh bagi komen yang murni. Tak semestinya. Kalau korang ada opinion korang, dan kalau korang ada macam advice untuk Oda, apa yang Oda
1: penambahbaikan untuk Oda.
0: Ya, betul. Kurang apa yang Oda should practice on and apa yang Oda should work on, komen je. Oda akan tengok. Oda selalu baca komen.
1: Oda selalu live juga ke kat TikTok?
0: Tak sangat.
1: Tak sangat lah.
0: Tak sangat. Busy sangat. Dah tidur.
1: Baiklah Oda. Baik, terima kasih Oda. Terima kasih Izzy juga.
0: Thank you.
1: kerana sudi meluangkan masa datang ke Konti Nasional FM untuk hari ini. Daripada seorang yang sedang memulakan langkahnya, Oda, dan mempunyai karya sendiri, yeah. Gelanggang Rasa, yeah. Alhamdulillah, semoga karya Oda ini menjadi pembuka lah, lebih banyak peluang untuk Oda, lebih banyak rezeki kan, lebih banyak lah cerita lepas ini, banyak show juga.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Oda, kami di Nasional FM mendoakan kejayaan untuk Oda. Teruskan berkarya, terus percaya kepada diri sendiri, itu yang paling penting kan. Jangan takut untuk mencari identiti sendiri dalam industri music.
0: Betul.
1: Siapa kata kalau ada ahli keluarga yang bergiat dalam industri seni music ni senang? Tak ya.
0: Tak
1: susah
0: ya. Saya sama je dengan orang lain ya.
1: Ya. Yeah.
0: Saya manusia juga.
1: Jadi kepada pendengar Setia Nasional FM, kalau anda baru saja mengenali Oda malam ni, jangan berhenti. Terus ikuti media sosial Oda tadi. Apa dia tadi Oda?
0: ODDA.
1: ODDA. Apa TikTok ke, Instagram, Facebook?
0: Facebook pun sama.
1: Sama juga.
0: Kalau YouTube, semua tengok music video Oda dan stream Gelanggang Rasa di semua digital platform.
1: Dan mereka juga boleh membuat permintaan lagu Gelanggang Rasa ni dalam Pilihan Bersama 2.0, yeah, di
0: Nasional FM.
1: Yes, sentiasa di hati. Jadi kita sama-sama berikan sokongan kepada Oda, antara bakat baru yang mewarnai industri muzik tanah air kita. Jadi Oda, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, terima kasih kepada penerbit kita hari ini, Sonic Husin, Sonic. Untuk counter artis dia penerbit hari ini. Saya DJ hari ini, AJ.
0: Let's go man.
1: Let's go. Jadi terus kekal sama dengan AJ di Nasional Malam, dan kita pendengarkan lagu ini yang mana Oda pernah nyanyikan di waktu program ni. Sebenarnya dia lagu ni, dia apa syaratnya, Oda kena menyanyi dan duduk diam, tak menari lagu Pulangkan. Tahu. Jadi terima kasih sekali lagi Oda.
0: Oh my god, Pulangkan.
1: Terus kekal sama dengan kami hanya di
0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

0: Pelbagai perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.
0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiara secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Jemadani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, sedikit info ingin AJ kongsikan bersama dengan anda dalam Alpha 2.0 dengan tajuknya Budaya Tular Antara Sensasi dan Realiti, bersama dengan tetamu kita Profesor Madya Dr. Tengku Siti Aisyah binti Tengku Azman, iaitu Timbalan Dekan Kuliah Ilmu Pengetahuan Berteraskan Wahyu dan Sains Kemanusiaan Abdul Hamid Abu Sulaiman Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu UIAM. Jangan lupa untuk anda sama-sama ikuti temubual Alpha 2.0 pada esok pada pukul 10.30 pagi 27 Ogos 2026, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Mengenai topik itu tadilah, budaya tular antara sensasi dan realiti. Jadi jika ada persoalan, pertanyaan yang nak ditujukan kepada tetamu kita, kepada panel kita, boleh je. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk memberi komen pada waktu live tersebut lah. Okay, penerbitnya dengan Easy, penyampainya saya rasa Iz Azlan rasanya. Jadi terus kekal bersama dengan radio yang semestinya menghiburkan anda, dan pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Terus kekal bersama dengan AJ. Ini dia Malam Aku Bermimpi. Jadi malam ni kalau boleh mimpi yang indah-indah je tau bila dah mendengarkan Nasional Malam. Okay.

Kenapa tu? Sedih-sedih? Oh, jangan sedih-sedih lah lama-lama. Okey? AJ sentiasa menemani anda. Baik, sedikit info ingin AJ kongsikan bersama dengan anda bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Beberapa laluan utama di Putrajaya akan ditutup bagi memberi laluan kepada sesi raptai dan persiapan sambutan. Yang mana bermula sesi raptai iaitu skeleton 26 hingga 28 Ogos. Penutupan penuh persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bistari. Sesi raptai 28 hingga 29 Ogos bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. 8 laluan utama ditutup. Dengar perhatian kepada semua Dataran Putra, persiapan perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W, Jalan P2Y. Dan pada hari sambutan 30 Ogos hingga 31 Ogos bermula 5 pagi hingga 6 petang. Penutupan melibatkan Core Island serta beberapa jambatan. Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra, Jambatan Seri Ehsan. Laluan yang terjejas pula Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat, Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Yang mana laluan dibuka di Jambatan Seri Bestari dan Jambatan Seri Setia. Jadi diharapkan anda semua terus peka dan kepada pengunjung-pengunjung yang ingin menyambut sambutan Hari Kemerdekaan, dinasihatkanlah kepada pengunjung semua rancang perjalanan lebih awal dan semak laluan alternatif. Tiba awal di tapak sambutan Hari Kebangsaan, gunakan bas ulang alik percuma yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya. Peringatan juga kepada semua, jangan bawa barang terlarang dan berbahaya, dan pastikan anda elak letak kenderaan di kawasan larangan atau lokasi yang menyebabkan gangguan lalu lintas. Kalau awak tak nak kita awak berparut tu, kalau boleh parkinglah di kawasan yang sepatutnya. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, dan semestinya anda tahu kan Hari Kebangsaan nanti National FM ada di sana, dan anda juga boleh mendengar dan juga menonton secara live di Facebook National FM dan juga live TikTok. Kerana kami bersiaran di sana bermula 7 pagi sehinggalah selesai. Antaranya yang akan berada di sana, kita ada Easy, kita ada AJ. AJ saya lah tu. Kemudian kita ada Azura. Seterusnya kita ada Margaret Gambang, Salbia, Hafizah Bastar.

Hasbi. Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Kau kunci cintaku dalam hatimu. Nyanyian Nak Ram lah Ram menemani anda dalam pilihan bersama 20.0 permintaan daripada sahabat kita Sadin Sadin. Selepas ini kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Amak II dari Ampang hadir. Terima kasih banyak ya. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Semoga dipermudahkan segala urusannya pada hari ini. Siapa lagi tu yang menemani AJ? Princess Sue, salam Rabu untuk Mama AJ. Happy Conti menerusi segmen Nasional Malam 8.12 Nasional FM sentiasa di hati. Comel je dia bagi Mama gambar good night sweet dreams. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Elbiana Rosiliana Lia, terima kasih banyak-banyak menemani saya dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? Ramai sahabat-sahabat. Antaranya kita ada William Tan, kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar dan ramai lagi. Jadi terus kekal, terus lekat bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Mansuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata. Operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertan, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di Pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos membuka kemenangan, memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun, Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siaran Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

ay naas sa Kilas Fakta. Tapat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026, bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja, atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Akan ku tunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apapun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa di hati.

kabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: abang kira dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia, you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok Nasional FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok Nasional FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way, tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Bayangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira manja manis dalam geng burung hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng burung hantu TikTok ni. TikTok Nasional FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada KA Nur Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling Satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri 1, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, dan ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar Nasional FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini, ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret, Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: text message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini moodnya agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran kan. Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu kan. Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik. Okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada kalau aku kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas daripada KRU. National FM, sentiasa di hati.

0: bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lah ni. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasrul FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan tak dah? Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan? Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan? Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan. Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya masa yang kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawa-menawa dengan diri sendiri kan? Jadi, kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan. Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan cuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita pun tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Sonar FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng Borong Hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, berjam selit, berjam selit. Dah 5 jam saya teman anda semua geng Borong Hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng Borong Hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau Ustazah berceramah sampai pernah alhamdulillah jumpa student dekat Jordan, kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama, kan, apa sahaja, hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama, sebab Allah dah sebut innad-din indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina, kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, yeah, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya tu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam, lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi, kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja, pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana Ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi, tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu, melambat dah ni. Tak pun lah, biasa turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan motor, tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni, kan? Kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin, jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di angkasa puri ni contoh, kan, kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh, ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana, kan, ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana, kan. Kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana, tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu, bang, ada rahsia dia rupanya, subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati, sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan, kawan yang macam mana, muslimin muslimat dirahmati Allah, kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa, untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa, dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan, kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza,
Rafah sahaja, tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar

0: tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin-muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya, muslimin-muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja, macam mana nak bagi tahu pada diri kita Allah yang bagi? Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja, dia pun dah kata ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri 3 bulan 3 tahun tak pulang-pulang. Muslimin-muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis, kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah, soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin-muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allahumma

Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Syariatul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat

0: sesiapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ini ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, Dikir Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari

0: Treatment Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Laman FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Laman FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Labuan di hatiku untuk anda semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Dan pagi ini bertemankan saya Hepri dan juga Shima.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
0: Rindu ke tu?
1: Kan, kami kembali berkolaborasi di udara.
0: Ya, untuk hari ini edisi Kamis 27 Ogos 2026. Jadi kita harapkan hari Kamis yang manis-manis.
1: Semestinya. Jadi terima kasih sekali lagi kerana memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Tidak berganjak frekuensinya 103.7 dan juga 89.4 MHz.
0: Ya, itu sudah semestinya anda beli dengarkan kami di mana jua anda berada juga menerusi aplikasi RTM Kli.
1: Semestinya. Okey, izinkanlah suara kami menceriakan pagi Kamis yang manis ini.
0: Betul.
1: Dalam segmen Salam Padian.
0: Ya, kita mengharapkan juga hari Kamis yang manis ini dipenuhi dengan semangat, rezeki yang lancar, juga hati yang tenang.
1: Amin. Okey, tenang-tenang je pagi-pagi begini. Dan seperti biasa untuk jam pertama ini, kita akan dapat dengarkan perkongsian mutiara hadis.
0: Ya, yang bertajuk untuk hari ini 27 Ogos, tidak bersama pemimpin yang zalim.
1: Okey, kita dengarkan seketika nanti ya.
0: Ya, jadi pada kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini dan dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tidak bersama pemimpin yang zalim. Daripada Ka'ab bin Ujrah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau masuk menemui kami. Ketika itu kami berjumlah 9 orang, dan di antara kami ada bantal yang diperbuat dari kulit. Baginda lalu bersabda, mafhumnya, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku, aku adalah dari golongannya, dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Sesiapa yang dilantik sebagai pemimpin, jangan sekali-kali melakukan pendustaan, pembohongan dan kezaliman. Mana-mana kebenaran dan hak yang dilakukan oleh pemimpin menjadi kewajiban untuk bersama mempertahankan. Mana-mana yang berbentuk kezaliman dan maksiat menjadi tanggungjawab untuk menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang bersetuju dan menyokong pembohongan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin di kalangan mereka, dengan tidak mengaku mereka sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air dari telaga Rasulullah. Semoga kita tergolong dari kalangan orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Semoga negara kita sentiasa memiliki pemimpin yang adil. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ya, yeah, senyumlah pagi-pagi lagi.
1: Ya, yeah, alhamdulillah lagi. Kalau bangun pagi-pagi dah, yeah, boleh tersenyum tu kan, maknanya adalah sesuatu yang baik-baik akan berlaku hari ini.
0: Kan.
1: InsyaAllah.
0: Kita dapatlah nikmati kehidupan kita hari yang seterusnya ini.
1: Betul kan? Kan? Jadi terus bersyukur, bukan kerana hidup kita ni sempurna.
0: Betul?
1: Tapi sebab kita ni masih lagi diberikan kesempatan, mm-hmm, untuk menikmati setiap detik, setiap orang kata hari-hari yang kita lalui.
0: Betul. Jadi kita bangun dengan harapan, berjalan dengan usaha kan, dan tutup, mm-hmm, hari ini dengan rasa syukur nanti.
1: Ah, gitu. Okey, macam hari Jumaat pula kan. Okey, hari ini hari Khamis yang manis.
0: Betul.
1: Sekali lagi bertemankan Shima Hebri dari, mm-hmm, pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, yeah, dan seperti biasa 6.30 minit pagi nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah berita pilihan SP.
1: Okey, nantikan dua perkongsian berita pilihan SP akan kami bawakan seketika nanti.
0: Ya, yeah, semestinya. Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Labuan FM dan dengarkan, ini dia Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Laporan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, seperti biasa berita pilihan SP, kami kongsikan menerusi rujukan kami iaitu portal berita RTM.
2: Ya, sudah semestinya benar, tepat dan dipercayai. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama, ia mengenai dengan budaya selesa jejaskan daya saing negara. Yang mana budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Ini menurut Perdana Menteri ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang mana menegaskan sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan Malaysia berupaya mendepani persaingan global khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Kadang-kadang ada agensi atau syarikat yang mencatatkan kerugian RM10 bilion ataupun RM12 bilion, tetapi kita masih kata okey, tidak apa-apa, biasalah, biasa apa, itu tidak boleh, kata Perdana Menteri. Dan budaya sebegini akhirnya akan menyebabkan kita bukan saja selesa tetapi turut menanggung kerugian. Sebab itu kita harus mempunyai tekad untuk menolak culture of containment ini, iaitu budaya selesa dengan tahap pencapaian yang ada jelasnya. Dan beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran sambutan ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia TM di Dewan Tun Chancellor Universiti Multimedia MMU. Dan yang mana menerusi dengan peluncuran, majlis peluncuran tersebut, hadir sama ialah Menteri Komunikasi Dato' Sri Famil Fadil Fahmi Fazil dan pengerusi TM Datuk Zainal Abidin Putih.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, Kementerian Kesihatan KKM mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu yang sedang melanda negara ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan seperti asma dan jangkitan saluran pernafasan atas URTI akibat kualiti udara yang tidak baik. Dan dalam pada itu juga, Dato' Sri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko tinggi supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala, selain mengelakkan aktiviti luar. Dan orang ramai juga diingatkan supaya memastikan pengambilan air yang mencukupi bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat keadaan jerebu. Dan KKM terus bekerjasama dengan kementerian berkaitan termasuk Kementerian Pendidikan serta Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bagi menangani isu jerebu dan kesannya terhadap kesihatan awam. Dan ketika ini kira-kira 30 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, sekaligus memerlukan tindakan segera bagi mengurangkan pendedahan orang ramai kepada pencemaran udara.
2: Ya, baik, itu dia dua berita pilihan SP yang sempat ataupun yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda sekali lagi yang ingin mendapatkan satu info, maklumat ataupun apa saja berita ya, pastinya menerusi saluran yang betul. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
3: Yang penting kita nak rancang senyum seharian.
2: Sudah semestinya. Syimia berakan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
3: suara pesisir anda.
2: Terbaik.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
3: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda. Dengarkan info cuaca. Hey.
1: Okay, agar hari kita tak salah langkah, ya.
0: Betul. Itu sudah semestinya kita harapkan, ya.
1: Okay, mudah-mudahan pagi ini cuaca pun berpihak kepada kita. Maklumlah pagi-pagi dah sejuk, kan. Alhamdulillah hujan juga di Labuan.
0: Jadi anda semua pun diharapkan sejuk je hati tu, ya.
1: Betul.
0: Jangan marah-marah.
1: Jangan menekan-nekan sangat seawal pagi ini. Okay, baik. Macam biasa, info cuaca kami nak kongsikan. Rujukan kami ialah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Ya, dan seperti biasa juga dua perkongsian akan kami kongsikan kepada anda. Ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, kalau kita lihat secara umum bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini, 27 Ogos 2026, sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum di Labuan hari ini 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama, ya. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana sepanjang hari ini diramalkan pagi petang malam jerebu, ya, dengan angin yang bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak pula 1 hingga 1.5 meter.
1: Okey, jadi demikian tadi perkongsian ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi sekali terus mengharapkan agar apa yang kita rancang hari ini akan dipermudahkan semuanya.
0: Amin. Yang itu yang kita harapkan. Yang penting tidak perlu kita rasa hebat untuk kita bermula, tapi kena tahulah, kan, macam mana kemampuan kita.
1: Betul. Okay, jadi sekali lagi terus mengharapkan agar anda yang sedang memandu ketika ini, macam biasalah nak memulakan rutin harian, semoga dipermudahkan semuanya. Pandu dengan berhati-hati, pandu ceria bertemankan kami Labuan FM.
0: Betul, sudah semestinya. Yang berniaga pun, laris manis untuk anda yang sarapan, teruskan bersarapan. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Dan seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti kita nak terbang ke Nasional FM untuk mengikuti berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, jam kedua dengan pelbagai lagi perkongsian kami nak bawakan untuk anda.
0: Jadi kekal bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Jalur gemilang? Besarnya.
1: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
2: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
0: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
3: Siapa tak kenal Pak Sukamo tu, Lan? Ha? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Betul degil.
4: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
5: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
4: Hei, kau ni. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
0: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
5: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
6: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahun 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna manfaatkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib-naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, dalam diam berlalu menghiburkan anda, ya.
1: Jadi dalam diam kita perhatikanlah diri kita, kerja-kerja kita hari ini bagaimana, kan. Kita muhasabah dirilah, kan. Semoga kerja-kerja yang diamanahkan tu kita lakukan dengan sebaik mungkin, walaupun dalam diam sahaja.
0: Betul. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita perlu ada common sense lah, ya. Kena fikir benda tu, kan. Tak perlu kena tunggu diarah untuk lakukan, kan. Begitulah kehidupan kita sebenarnya.
1: Betul. Jadi sekali lagi, mana-mana amanah yang diberikan kepada kita tu, kan, kita lakukanlah dengan sebaik yang mungkin. Sebab itu dah menjadi tugasan kita, tugas hakiki kita, kan.
0: Betul.
1: Jadi semoga dipermudahkan semuanya. Yang memandu, hati-hati dengan pemanduan anda. On the way, katanya nak pergi ke tempat kerja.
0: Kan. Jadi utamakan keselamatan ketika memandu tu, kan. Dan juga pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Dan untuk anda juga yang mungkin tengah mendengarkan kami ketika ini dan sudah berada di tempat kerja, terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai teman setia anda.
1: Okay, dan kami sekali lagi akan menceriakan pagi anda edisi hari Khamis yang manis hari ini, 27 Ogos 2026 sampai pukul 10 pagi nanti.
0: Ya, itu sudah semestinya. Sekejap saja lagi kami akan bersiaran menerusi TikTok Labuan FM. Dan ada perkongsian booster jiwa, ya, 7.30 minit pagi nanti.
1: Okay, jadi nantikan apa agaknya hari ini kita nak booster jiwa kita.
0: Ya, jadi pada anda kekal setia bersama-sama dengan kami, dengarkan. Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube,

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa 8 FM, suara pesisir anda. Tepat 7.30 minit pagi ya.
1: Seperti biasalah,
0: Booster Jiwa kita nak kongsikan kepada anda ni.
2: Jadi sekali lagi terus mengharapkan pagi ini kita nak tenang-tenangkan jiwa.
0: Betul.
2: Kita nak kuatkan semangat kita. Ada yang katanya dah penat dengan kehidupan. Satu demi satu ujian datang bertimpa-timpa.
0: Begitulah kehidupan kita. Tanpa ujian kita tak dapat mengharungi kehidupan kita.
2: Semestinya.
0: Tapi kadang-kadang ada yang ujian yang diberikan itu luar daripada jangkaan kita lah kan.
2: Tapi apabila kita dah terlalu banyak bebanan diberikan kepada kita, ada kalanya kita perlu berhenti seketika. Ada kalanya kita perlu berkata tidak.
0: Betul lah tu. Dalam kehidupan kita ni bukan sahaja kita belajar seni lukis. Seni berkata tidak juga kita akan belajar ya.
2: Tapi
0: dalam kehidupan kita ni
2: susah untuk kita berkata tidak sebenarnya.
0: Kadang-kadang itulah dugaan kita ni, masalah kita ni, untuk berkata tidak kan. Selalu iya
2: mengiyakan saja. Kenapa takut nak mengecewakan orang?
0: Betul.
2: Katanya
0: nak jaga hati orang katanya kan.
2: Takut dikatakan pentingkan diri sendiri lah. Takut hubungan berubah lah katanya.
0: Tapi bila kita belajar mengenai dengan berkata tidak ni, sebenarnya dia dapat memberanikan diri kita sebenarnya untuk menetapkan batas diri kita tu sampai tahap mana
2: kan. Bukan maksudnya kita ni jahat.
0: Betul.
2: Bukan maksud cakap tidak tu bermaksud kita sombong.
0: Betul.
2: Tak peduli. Bukan.
0: Bukan katanya kita ni kejam. Bukan kita ni macam pentingkan dirilah. Bukan.
2: Betul.
0: Kita kena dalam kehidupan kita sekarang ni, di kehidupan 2026 ni, kita kena utamakan mental kita terlebih dahulu daripada orang lain.
2: Jadi hari ni kita akan berkongsi kepada anda seni berkata tidak. Dia macam benar. Tidak.
0: Sebab kita dengan seni kan. Okey, baiklah, kami nak kongsi kepada anda untuk belajar seni berkata tidak ni. Yang pertama adalah beri jawapan yang ringkas dan juga jelas. Contoh dia macam, maaf saya tak dapat membantu kali ini. Jadi kita faham lah ya. Kalau kita minta tolong, orang tak dapat tolong tu, tak apalah, janganlah mereka nekan.
2: Risau kita kan. Okey, bila kita dah bagi, beri jawapan yang ringkas, yang jelas ya. Maaf saya tak dapat bantu kali ini. Kalau boleh janganlah bagi penjelasan yang terlalu panjang lebar ya.
0: Betul.
2: Dah sudah kan. Semakin banyak alasan kita berikan tu sebenarnya, semakin membuatkan, semakin mudah orang tu cuba memujuk, membuatkan kita rasa bersalah. Jadi kita kena hentikan di situ, pendekkan di situ.
0: Betul. Jadi tidaklah orang lain nak mempertikaikan alasan kita tu. Kita ada alasan sendiri dan kita sebenarnya juga berhak untuk berkata tidak.
2: Tidak.
0: Okey, dan seterusnya pula, jangan minta masa sebelum menjawab. Yang mana nanti saya bagi jawapan ya.
2: Jangan terus buat keputusan lah.
0: Jangan terburu-buru. Mana tahu juga dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama, bila kita membantu itu juga dapat membantu diri kita juga, ataupun mungkin sebaliknya. Jadi jangan terburu-buru lah memberi jawapan. Anda boleh katakan mudah saja. Cakap saja, beri saya masa untuk pertimbangkan dahulu ya. Sebab saya pun ada kerja lain juga.
2: Betul.
0: Dan dia buat
2: dia perlu timbang-timbangkan juga kan. Jadi apa lagi seni untuk berkata tidak ni? Kalau boleh, tawarkanlah pilihan lain jika mampu. Saya tak dapat hadir, tapi saya boleh bantu dengan cara lain. Maknanya tidaklah dia terus melepaskan diri, melarikan diri kan. Maknanya dia adalah effort dia di situ sikit kan. Nampaklah juga. Dia dah menyokong juga tu kan.
0: Jadi kita ni sebenarnya boleh juga menulis satu permintaan sambil tetap menunjukkan rasa hormat kita
2: kan,
0: tu, keprihatinan kita kepada orang lain. Okey, selain daripada itu juga, satu lagi perkara penting yang dapat kita pelajari menerusi belajar seni berkata tidak ini adalah mulakan dengan perkara kecil. Bila kita mulakan dengan perkara kecil, bagi seseorang yang tidak biasa berkata tidak, mungkin perubahan secara mendadak mungkin boleh sukar dilakukan. Tapi bila kita cuba dan cuba untuk menetapkan batas, dia boleh dimulakan melalui situasi kecil dalam kehidupan seharian kita.
2: Okey, itu. Dan seterusnya lagi, seni berkata tidak tidak ni kan. Kalau tadi kita dah mulakan dengan perkara kecil, ya betul, bila kita dah sebut perkataan tidak tu, dia kena terimalah bahawa mungkin ada orang mungkin akan kecewa sebenarnya.
0: Betul.
2: Tapi kekecewaan mereka itu tidaklah bermaksud keputusan kita itu salah.
0: Betul.
2: Kita ni tidaklah bertanggungjawab dalam nak memastikan semua orang sentiasa gembira. Sebab itulah kita pun nak jaga diri kita. Mungkin kita berkata tidak itu ada sebab-sebab tertentu. Sebab itulah mungkin orang akan kecewa. Tapi itulah, orang kata tak bermaksud keputusan kita itu adalah yang salah sebenarnya.
0: Betul. Okey. Dan seterusnya juga, untuk kita dapatkan seni berkata tidak itu, kita kena perhatikan jugalah siapa yang menghormati batas kita sebenarnya. Okey. Sebab penting sebenarnya bila kita tengok dan kita lihat siapa yang menghormati batas kita, yang benar-benar menghormati kita, sepatutnya mampu menerima keputusan kita walaupun keputusan itu bukan seperti yang mereka harapkan.
2: Kan.
0: Tapi itu adalah keputusan muktamad kita.
2: Ya. Yeah.
0: Jadi janganlah kita membuat seseorang itu rasa bersalah ataupun tidak menghormati keputusan
2: menekan-nekan sangat.
0: Istilah sekarang ni menekan-nekan juga.
2: Kan. Dia kena hormatilah batas orang tu. Kalau bila dia kata tidak tu, janganlah kita memaksa pula. Sampai mengugut emosi, menghukum dia.
0: Betul.
2: Kan. Ada sebab dia menolak sebenarnya.
0: Jadi bila kita lihat perkara itu, sebenarnya boleh menjadi tanda bahawa hubungan itu tidak mempunyai sempadan yang sihat. Kalau kita menekan-nekan.
2: Okey, jadi dengan perkongsian booster jiwa kita hari ini, kita mengharapkan anda mampu berkata tidak dengan yakin untuk membuatkan hidup anda dengan lebih tenang, lebih bahagia lagi kan. Dia bukan jahat tau kita bila cakap tidak ni. Bukan.
0: Jadi berkata tidak bukan bermaksud kita perlu menolak semua perkara. Tapi sebaliknya, seni berkata tidak ialah kemampuan untuk membezakan antara perkara yang boleh kita terima dan perkara yang perlu kita tolak.
2: Okey, paling penting kita belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah.
0: Macam Fauzi, Wang Alay kata tadi kat TikTok, dah tolak kena pulau pula. Biarkan dia dengan pulau dia, kita jaga pulau
2: siapa
0: kita.
2: Siapa tu? Saya ketinggalan bas ke? Okey, sekejap tunggu ya. Jadi okey, itu perkongsian seni berkata tidak. Jadi insyaAllah esok ada lagi perkongsian booster jiwa kami akan bawakan kepada anda.
0: Betul. Ingat ya, sayangi diri anda, jangan terlalu membenarkan.
2: Gitu. Jangan terlalu membenarkan, berani berkata tidak.
0: Jadi jom kita teruskan lagi buat kita pagi ini. Kita
2: mendengar
0: lagu daripada Dola, berani.
2: Kena berani berkata tidak ya.
0: Jadi teruskan bersama-sama dengan kami, dengarkan ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik. Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
1: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami bersama segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
2: Terima kasih, Min. Walaupun sudi singgah sebentar tadi menjenguk kita dekat konti ni kan. Kami dalam keadaan yang baik, Min. Jangan risau.
1: Baik saja kami, Min.
2: Baik-baik saja, Min. Maklumlah katanya. Lama tak nampak kamu berdua bershopping pula. Mana saya nampak bukan shopping ni?
1: Dah kantor
2: pula aktiviti saya pagi-pagi ni kan.
1: Aduh.
2: Lama tak nampak berkolaborasi.
1: Dia ada dua jawapan, Cima. Shopping tu
2: apa dia?
1: Aktiviti pagi ni ataupun yang waktu cuti tu.
2: Janganlah kasi pecah rahsia kantoi.
1: Okay, jadi Min nak tanya ada pagi-pagi ni. Boy, Win, bukan main ya. Pasal cuti ni.
2: Betul lah, ada kaitan dengan shopping.
1: Dengan shopping, betul. Mungkin kan. Cuti yang anda pilih tu sebab nak shopping. Mungkin betul. Salah satu dia kan.
2: Betul.
1: Okay, tapi yang Min nak tanya anda mengenai dengan cuti yang ideal bagi anda. Cuti yang macam mana?
2: Cuti yang macam mana? Dia macam-macam tau. Kalau cuti yang ideal ni, lain orang, lain cara cuti mereka.
1: Betul. Lain pemilihan cuti mereka ni.
2: Betul.
1: Kan? Ada yang suka nak jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Ada yang cuti untuk katanya aktiviti riadah katanya. Aktiviti outdoor katanya.
1: Betul.
2: Ikut lari katanya.
1: Siapa tu?
2: Siapa tu?
1: Dia pergi langgar je. Biasa dia tu.
2: Kan?
1: Okay, ada juga cuti yang sekadar nak tenangkan fikiran.
2: Ya, betul.
1: Ibarat macam cuti-cuti Malaysia.
2: Gitu kan?
1: Walau bukan di luar negara, tapi dalam negara pun saya rasa sesuai.
2: Jadi juga katanya. Dalam rumah pun okey juga cuti.
1: Betul. Yang penting dapat tidur.
2: Betul. Itu lah paling ideal baginya.
1: Kan? Jadi kalau macam Min, Min kata cuti paling ideal bagi Min adalah food hunting.
2: Wah, sama lah Min.
1: Nak pergi cari nasi lemak, tengah hari cari dessert, tapi malamnya cari seafood.
2: Amboi. Macam menyindir saya, Min.
1: Awas, Min. Nanti karang ku bubut.
2: Itu cuti paling ideal bagi Min lah.
1: Betul.
2: Cuti-cuti food hunting katanya.
1: Kalau nak tahu cuti kami yang macam mana, nanti kami bagi tahu. Kami bagi peluang, Min. Dulu bagi chance.
2: Betul. Jadi kita tanya anda, cuti ideal bagi anda tu macam mana?
1: Okay.
2: Cuti yang macam mana? Cuti-cuti yang sekadar rehat-rehat ke?
1: Betul.
2: Cuti-cuti pergi shopping ke? Kan?
1: Saya bagi hint lah. Kalau cuti saya nak cuti tanpa gangguan.
2: Okay. Cuti tanpa gangguan eh.
1: Jadi nak tenang lah tu maksudnya.
2: Betul.
1: Kan?
2: Cuti-cuti
1: nak rehatkan minda.
2: Awang Alai, cuti yang ideal bagi Awang Alai. Cuti di Kundasang, tengok gunung, kabus-kabus, stay dekat hotel katanya mandi sungai. Itu okay. Cuti ideal bagi Awang Alai.
1: Okay, macam ketua pula, ketua Asmadik, katanya cuti membeli belah. Wah, shopping ketua.
2: Hebat. Patutlah, kereta selalu penuh ketua. Macam-macam rupanya.
1: Macam orang di luar, simpan barang shopping di dalam.
2: Betul. Okay. Jadi anda bagaimana? Kami nak tanya anda, cuti ideal bagi anda tu cuti yang macam mana sebenarnya?
1: Iya, betul. Jadi antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok. Nanti kita boleh baca antara respon-respon anda ataupun boleh berinteraksi teruslah dekat TikTok.
2: Okay, jadi kami akan kembali selepas ini. Sebagai maklumat, kita dah live dekat TikTok ya.
1: Iya, betul. Jadi ikuti kami, jom sertai kami. Kita nak bercerita apa, mana tahu ada cerita-cerita yang nak dikongsikan.
2: Okay.
1: Kita boleh berinteraksi di sana.
2: Marilah.
1: Okay, dan tepat pukul 8 pagi seperti biasa, kita akan mengikuti Warta Pagi dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Bagi anda, kekal bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini dan dengarkan ini dia Salam Padian
2: menceriakan pagi anda.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: 34 sen satu suara. Dengan arti klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Danu Gemilang, besarnya.
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
1: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
3: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh.
4: Siapa tak kenal Pak Sukamo tu, Lan? Bongkar, sombong, besar ni. Tapi mana sebarang kat tu? Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat muzium rumah tu pun sampai sudah tak jadi. Itu degil.
5: Aku tak kira lah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
6: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu, Azlan.
3: Kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
6: Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu?
7: Dengarkan drama khas Bendera Rumah Agam dan Jambatan karya E. Wahid Nasir pada 31 Ogos 2026 pukul 10.15 pagi dan ulangan pada 3 September 2026 pukul 10.15 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.